0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
6: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2020. 2027. Yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab

0: rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
2: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali, arus modal masuk tetap meningkat, dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
4: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
5: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
6: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,
8: Pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai kata

0: katalisator pertumbuhan,
1: sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
3: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung, dan telah tersambung lewat line telepon bersama kami ada Mas Iqbal di sana. Assalamualaikum Mas Iqbal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ardi.
3: Pagi, oke Mas Iqbal, gimana kabar, sehat hari ini ya?
4: Alhamdulillah sehat Mas Ardi, gimana kabarnya Mas?
3: Sehat juga Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan laporan Mas Iqbal?
4: Ya siap Mas Ardi.
3: Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 34 hingga 96%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar pinjaman pelopor entrepreneur ya, membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Jadilah pelopor di industri Anda dengan dukungan pinjaman pelopor entrepreneur. Kami memahami bahwa inovasi dan ekspansi membutuhkan fondasi finansial yang kuat. Dapatkan akses modal usaha optimal dengan plafon hingga 1 miliar rupiah. Rencanakan pertumbuhan bisnis Anda tanpa membebani arus cash atau cash flow perusahaan berkat pilihan tenor hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,78%. Wujudkan visi besar perusahaan Anda sekarang bersama KSP Nasari.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
5: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, kembali kita akan menghubungi BMKG karena tadi sempat terputus ya line telepon, untuk tentunya kita mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung. Kita sudah terhubung kembali dengan Mas Iqbal di sana. Mas Iqbal?
2: Ya.
1: Oke, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik Mas Ardi, terima kasih. Mohon maaf tadi terputus. Untuk pagi hari ini kami pantau wilayah Lampung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Untuk malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk dini hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Kak Ardi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam Dialog Lampung Menyapa, edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, setiap tanggal 2 Oktober masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Momentum ini bukan hanya tentang mengenakan batik, tetapi juga pengingat bahwa batik merupakan bagian dari kekayaan budaya yang perlu terus dirawat, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Di Lampung, batik berkembang dengan identitas dan karakter yang khas. Beragam motif lokal menjadi sumber inspirasi para perajin untuk menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan menjadi bagian dari perkembangan industri kreatif daerah. Pemerintah Provinsi Lampung tentunya juga mencatat adanya berbagai upaya pengembangan batik Lampung melalui pameran, pelatihan, dan ruang promosi bagi para perajin. Upaya pelestarian tersebut juga mendapat ruang dalam kebijakan Kamis Beradat. Melalui instruksi Gubernur Lampung nomor 4 tahun 2025, ASN di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan mengenakan batik khas Lampung setiap hari Kamis. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 2026 dan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi produk batik lokal untuk digunakan masyarakat. Namun, melestarikan batik tentu tidak cukup hanya dengan mengenakannya. Di balik selembar kain batik terdapat proses panjang, keterampilan pengrajin, kreativitas dalam menciptakan motif, hingga perjuangan untuk mempertahankan usaha di tengah perubahan selera konsumen. Lalu seperti apa perkembangan batik Lampung saat ini? Apa tantangan yang dihadapi para pengrajin? Bagaimana menjaga motif dan identitas Lampung agar tetap kuat, tetapi pada saat yang sama mampu mengikuti perkembangan zaman? Dan bagaimana generasi muda dapat ikut menjadi bagian dari regenerasi pengrajin batik Lampung? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Ibu Laila Al-Husna, yang merupakan Ketua Perkumpulan Pengrajin dan Pengusaha Batik Lampung. Assalamualaikum Ibu Laila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah sehat baik ya. Sudah siap berdialog dengan kita ya?
1: Insyaallah.
0: Baik, kalau begitu. Pendengar, tema kita hari ini adalah Hari Batik Nasional 2026, merawat warisan, mengembangkan kreativitas ya. Jadi Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, ikut berpartisipasi untuk bertanya kepada Ibu Laila, silakan line telepon kami 0721269760 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Sekali lagi, tema kita Hari Batik Nasional 2026, merawat warisan, mengembangkan kreativitas, yang tentunya diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Baik, Ibu Laila, kita sebagai awal dari perbincangan kita ingin tahu nih, apa sebenarnya makna peringatan Hari Batik Nasional di tahun ini bagi para pengrajin dan pengusaha batik di Lampung? Silakan Ibu.
1: Siap, ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi perkenalkan, saya Laila Al-Husna, biasa disebut Una. Saya senang sekali pagi ini bisa menyapa dari Bandar Lampung. Jadi bagi saya batik itu bukan sekedar kain, tapi batik adalah doa. Makna HBN, Hari Batik Nasional 2026 bagi perajin Lampung adalah makna yang sangat besar sekali. Seperti diketahui bersama bahwa Hari Batik Nasional tahun ini temanya yaitu batik berlayar dan batik unlock. Jadi digital, sustainable, dan resilient. Mm-hmm. Bagi kami di Lampung ini bukan lagi sekedar pakai batik di tanggal 2 Oktober ya mas. Mm-hmm. ini adalah momentum bagi kami untuk naik kelas. Jadi seperti kita ketahui bersama, ekspor batik nasional dari tahun 2025 itu tembus 20 juta dolar. Artinya batik Lampung harus siap berlayar, bukan hanya di etalase lokal di Lampung saja, tapi kita harus berusaha ke pasar nasional maupun global. Hari batik nasional tahun ini adalah panggilan untuk perajin, untuk mengupgrade, dan untuk bisa berlayar menjadi produk yang berskala nasional dan bahkan bisa menembus pasar global. Itu harapan kami.
0: Amin. Amin tentunya ya. Kita juga berharap ya ini bisa tembus pasar nasional yang luar biasa, dan semoga bahkan internasional pastinya ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau kita merunut sejarah kembali batik Lampung sendiri, ini sebenarnya mulai dari kapan Ibu?
1: Batik Lampung itu sesungguhnya tahun 70-an itu sudah ada.
0: 70-an?
1: Sudah ada. Ada seorang seniman yang namanya Bapak Sangaji itu tahun 1974 itu membawa belajar bagaimana teknis membatik tulis, dan beliau bawa perajin-perajin atau mentor dari Jawa untuk dibawa ke Lampung dan praktikkan bagaimana cara membatik dan prosesnya gitu. Tapi mungkin saat itu karena memang batik memang ini ya lagi jatuh-jatuhnya ya, bukan hanya di Lampung tapi sudah di seluruh negara gitu. Nah jadi ternyata

0: baik, baik. Oke. Jadi sebenarnya dari 70-an sudah ada ya batik Lampung ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau berbicara tentang batik ini kan kita jadi pengen tahu nih, batik yang memang bermula dari Pulau Jawa juga begitu ya. Nah,
1: iya,
0: ini apa yang menjadi karakter atau kekhasan yang membedakannya dengan batik dari daerah lain untuk batik Lampung sendiri?
1: Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa batik itu memang asalnya dari Jawa, dan dulu itu yang bisa untuk membuat maupun berhak untuk memakai batik itu hanya keluarga dari keraton, ya. Nah, jadi di keraton tentu batiknya kan halus-halus. Jadi dengan perkembangan zaman, jadi oleh rajanya diperkenankan untuk keluar keraton untuk masyarakat umum bisa membatik. Jadi kalau batik di Lampung ini yang membedakan adalah batik Lampung itu berani dan pesisir. Jadi DNA kami itu sesungguhnya kan wastra itu kan tapis, ya. DNA Lampung ini tapis. Jadi ciri khasnya itu di Lampung ini ya ikon-ikon Lampung seperti Siger sebagai mahkota perempuan agung, ada gajah yang karena kita memang terkenal ya bahwa di Kebai Kamis itu ada ini apa pelatihan gajah-gajah, terus kapal itu kan memang motif-motif lama sebagai simbol perjalanan hidup, pucuk rebung itu sebagai harapan, dan kembang kopi itu karena kan dulu kita memang kan penghasil kopi terbesar ya di Indonesia, Lampung ini. Terus yang pernah kami patenkan adalah sebagi. Jadi sebagi itu pernah dipatenkan oleh Dekranas Provinsi Lampung dulu. Ada juga kopi yang pernah dipatenkan oleh Dinas Perindustrian. Terus dan tentu Siger ya. Ini yang harus kita bedakan ya Mas, karena kalau Siger itu kan yang punya Siger tidak hanya Lampung, tapi kita juga punya Siger. Jadi kalau kita ini Siger, motif Siger gitu-gitu, kalau kepada customer kita harus ini motif Siger Lampung gitu ya. Tentu kan Siger dari Lampung dan dari Sunda atau Jawa Barat itu kan memang berbeda ini ya lengkoknya, sehingga kita itu harus memberikan edukasi kepada customer juga bahwa Siger kami adalah yang berbentuk ini, ada yang 7 ini lekuk dan juga ada yang 9 lekuk. Itu apa perbedaannya, kita juga harus bisa menerangkan kepada customer kita, apalagi kepada anak-anak muda. Seperti itu Mas.
0: Oke, baik ya. Berarti untuk menjaga identitas lokal dalam pengembangan batik Lampung ini sangat penting ya.
1: Sangat penting. Jadi baik itu ininya apa motifnya maupun warnanya ya. Karena warna kita ini warna yang berani-berani ya.
0: Iya, betul.
1: Merah, hitam, kuning gitu ya. Itu identitas itu harus tetap kita jaga bahwa orang akan tahu bahwa oh ini Lampung gitu.
0: Oke, baik ya. Dari warna saja sudah terlihat ya Lampung ya.
1: Betul.
0: Oke, Ibu. Nah, apakah masyarakat Lampung sendiri saat ini sudah mengenal dan memahami keberagaman batik khas Lampung ini sendiri dari jenis-jenisnya?
1: Ya, iya. Sudah memahami tentu kan. Nah itu tidak lepas dari penggiat batik yang harus selalu memberikan edukasi sesuai dengan apa yang kita tahu gitu kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa mengerti bahwa apa sih perbedaan antara batik dari Pulau Jawa dengan batik di Lampung. Tentu kita bisa mengcombine gitulah antara motif batik Nusantara dengan apa yang ini motif Lampung gitu. Nah ini memang bukan suatu tugas yang ringan. Jadi kita tidak hanya sebagai penggiat atau berbisnis atau pengusaha batik, tapi kita juga harus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat untuk mengerti tentang wastra terutama batik gitu.
0: Oke, menurut Ibu Una sendiri, apakah batik saat ini itu lebih tepat dilihat

0: sebagai warisan budaya, produk fashion, atau sekaligus sebagai peluang ekonomi kreatif?
1: Ya, ini ketiga-tiganya. Jadi itu ini juga istilahnya menjadi kekayaan bagi ekonomi kreatif juga bisa menjadi. Jadi untuk itu kita ini harus mengikuti tren ya Mas ya. Jadi kita juga harus tidak menghilangkan ini apa itu namanya, tidak menghilangkan ini DNA kita, ciri kita, tapi kita juga harus mengikuti tren karena kita ketahui bersama bahwa batik ini dulu kan menjadi old fashion ya, sehingga anak-anak muda tidak tertarik, tapi kita ini adalah tantangan kita untuk bisa membuat wastra ataupun fashion yang menarik bagi semua kalangan gitu Mas.
0: Baik ya kalau begitu. Dan nanti kita akan lanjutkan obrolan kita Ibu Una, tetap bersama kami ya Ibu Una ya. Dan pendengar juga jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah lagu dan beberapa iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mendengar kembali bersama Ardi Husein masih dalam dialog Lampung Menyapa edisi hari ini tentang Hari Batik Nasional 2026, merawat warisan, mengembangkan kreativitas. Dan masih bersama narasumber kita ada Ibu Laila Al-Husna, Ketua Perkumpulan Perajin dan Pengusaha Batik Lampung. Ibu Una masih bersama kami ya?
1: Masih.
0: Oke, Ibu Una. Tadi kita udah ngobrolin tentang batiknya. Sekarang kita pengen tahu dong bagaimana kondisi para pengrajin batik Lampung saat ini. Apakah jumlah pengrajin itu terus bertambah atau justru menghadapi tantangan regenerasi atau seperti apa ini sekarang?
1: Ya, jadi untuk pengrajin saat ini ya, kondisi pengrajin saat ini memang ekonomi kita kan memang belum baik-baik saja. Tapi paling tidak pengrajin ini semua survive, bahwa kita tidak boleh berhenti karena hanya faktor ekonomi yang belum membaik. Mm-hmm. Terbukti bahwa di 6 kabupaten kota itu kan juga ikut pameran ya. Jadi ikut pameran di Trianusa dan sebagainya. Jadi terbukti juga bahwa jumlah pengusaha batik itu bertambah. Mm. Tapi tahu bersama bahwa perajin batik tulis yang pegang canting itu memang sedikit berkurang. Jadi banyak yang masih menjalankan membatik dengan megang canting itu di usia 45 tahun ke atas. Jadi anak-anak mereka kadang-kadang tidak mau meneruskan karena ya dianggap panas, lama, dan hasilnya kecil gitu. Jadi ada pertumbuhan di hilir tapi krisis di hulu. Ini Mas yang memang harus selalu kita gaungkan bersama, bahwa batik ini harus tetap bisa dilestarikan dan kita harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anak muda bahwa kita membatik ini, pembatik ini adalah seniman. Jadi bukan buruh, tapi mereka adalah seniman, sehingga dengan membatik dia bisa menyalurkan istilahnya jiwa seninya pada di sebuah wastra yang tentu akan ikut bangga kalau mereka lihat wastra tersebut dipajang atau dipakai apalagi orang-orang yang penting bagi kita. Terus seperti itu Mas.
0: Ah, luar biasa ya. Oke, baik. Tapi kalau ngomongin tantangan terbesar yang saat ini dihadapi para pengrajin batik Lampung sendiri dalam mempertahankan usahanya apa nih?
1: Ya, terutama bahan baku ya Mas ya. Oh, bahan baku ini dengan apa sekarang ini kan semua harga itu kan naik gitu kan. Tetapi customer kita rata-rata kan tidak mau naik, kalau bisa malah harganya bisa menurun. Nah ini yang menjadi ujian bagi kami ya, para pengusaha batik tentunya gitu. Nah bahan baku ini kan seperti morinya atau kain putihnya, terus pewarnanya dan semua itu tuh cuma 30-40%. Terus, nah ini persaingannya juga kan dengan bukan batik ya, dengan printing atau tekstil-tekstil yang sekarang ini kan berkembang dan juga di pasaran di luaran sana gitu. Jadi karena gini Mas, batik yang tekstil yang bermotif batik yaitu printing itu kan dari harga 80, 100 sampai maksimal 150 ya, 175 lah gitu ya, itu tergantung juga dari kualitas printingnya. Sementara batik tulis yang asli itu kan istilahnya berangkat dari harga 300, bahkan ada yang sampai harga 5 dan 10 juta. Nah ini yang sementara konsumen itu kan, konsumen yang awam itu kan sulit membedakan mana sih ini yang batik tulis dengan printing, ini apa bedanya, kenapa kok ini murah, kenapa ini mahal gitu loh. Jadi terus kita juga itu sekali lagi kita harus bisa mengedukasi kepada customer kita. Terus ketiganya ada itu pasar kita itu perajin atau pengusaha kita ini ya UKM terutama ya itu masih mengandalkan pameran. Jadi banyak yang belum memahami bagaimana digital marketing. Jadi digital marketingnya itu belum kuat. Jadi banyak perajin yang belum bisa jualan live di TikTok dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya peluang untuk anak-anak muda yang suka TikTok, suka live untuk di Instagram dan sebagainya. Itu bisa menghubungi pengusaha-pengusaha batik, ada ya galeri-galeri yang punya galeri batik untuk bekerja sama ya, berkolaborasi untuk mereka mungkin bisa memasarkan lewat TikToknya, dan kami bisa memberikan fee berapa persen dari hasil yang terjual dan sebagainya. Jadi saya juga mengharapkan anak-anak muda yang TikToker dan juga Instagrammer itu untuk bisa membantu kami ya, berkolaborasi ya. Tentu juga mereka juga tidak mau gratis hari gini, gitu kan? Jadi jadi bisa menghubungi kami, nanti kami bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sehingga biasanya kan TikToker kan anak-anak muda ya. Jadi kami juga banyak juga ini kan segmen untuk anak-anak muda gitu. Teman-teman dari P3BL juga sekarang udah kreatif, jadi bisa membuat outfit-outfit yang bisa di selera anak-anak muda. Begitu, Mas.
0: Oke. Tadi juga bahan baku sudah disebutkan bahwa ini adalah yang menjadi persoalan, begitu ya, tantangannya gitu. Berarti ya itu tadi yang akhirnya mempengaruhi harganya pun, ini karena bahan bakunya itu sendiri kan?
1: Sangat. Nah, gimana tidak, Mas? Jadi kan istilahnya seperti lilin ya. Lilin itu kan tintanya yang untuk membatik. Dulu itu kan cuma 30.000 ya di Jawa. Ditambah dengan ini itu per kilo ya. Ditambah dengan ongkos ini, ongkos paket itu 15 kilo, berarti kan kami di sini kami jual kan 45.000 sampai 50.000 ya. Nah, sekarang dari sananya itu sudah 55.000.
0: Kalau jauh sekali harganya.
1: Kalau ditambahin ongkos paket 15.000, jadi kan sampai sini 70.000 gitu loh. Nah, jadi kan jadi sehingga harga jual kita itu naik gitu. Nah, solusinya itu dari P3BL ini, dari komunitas kami, jadi mendorong untuk membuat pewarna alam ya. Jadi pewarna alam, jadi dari yang ada di sekitaran kita gitu, untuk menjadi bahan pewarna, karena bahan pewarna memang kan juga kan sekarang mahal ya, bahan pewarna sintetik gitu. Jadi untuk pewarna alam itu ada, itu dari Asafa, itu membuat dari kulit jengkol gitu ya, jadi punya khas dia. Jadi ada juga dari daun, jadi daun-daunan, ada kulit buah, dan itu kan lebih murah dan ramah lingkungan gitu. Jadi dan ceritanya itu nanti sustainable. Jadi sustainable ini juga wastra yang laku di pasar global gitu loh. Nah, ini yang di ini ya, Hari Batik Nasional 2026. Jadi kami memang menghimbau yang dulu itu kita asik dengan warna sintetik karena warnanya jreng, warna-warni yang anu ya. Sekarang juga kita sudah mengurangi limbah tersebut menjadi warna alam. Sehingga rata-rata dari ini kami anggota maupun pengurus kami sudah mulai merambah lebih persentasenya itu lebih tinggi daripada warna sintetis, jadi kita ke arah warna alam gitu, Mas.
0: Baik ya. Ini tadi disebutkan juga bahwa P3BL ya, berarti P3BL membantu para pengrajin menghadapi berbagai tantangan ini.
1: Sangat, kita sama-sama kita pengurus maupun anggota ini kan memang kan tidak ada ini ya, tidak ada level-levelnya. Jadi kami ini sama, sehingga bentuk perkumpulan ini memang untuk kekeluargaan, sehingga kita juga dipetik dengan ilmu yang kita dapat untuk sharing gitu, sehingga kita masing-masing itu mempunyai keyakinan bahwa rezeki tidak akan kemana gitu. Jadi kita juga tidak boleh pelit ilmu, apa yang kita dapat di luar akan kita sharing kepada sesama anggota di P3BL.
0: Baik. Nah, sekarang tadi juga disebutkan bahwa anak muda ya, yang bagaimana caranya anak muda ini bisa ikut melestarikan, bahkan ikut memasarkan sendiri ini tapis ini. Ini seberapa besar sebenarnya pengaruh perubahan selera konsumen nih, terutama untuk anak-anak mudanya, terhadap kreativitas para pengrajin dalam menciptakan produk batik ini?
1: Besar sekali, Mas. Besar sekali. Itu 80% tuh konsumen tuh sekarang kan tidak mau tuh yang pakai kemeja kaku, jadi kemeja yang untuk kondangan dan sebagainya gitu ya. itu biasanya hanya untuk ya yang sudah senior usianya dan juga pejabat-pejabat yang memang untuk dipakai untuk resmi ya, acara-acara resmi. Betul. Terus sekarang acara resmi sudah juga mulai, mereka mau pakai outer, vest, terus culot, dress dan sebagainya. Mm-hmm. Terus ada hijab juga dengan motif sigar kecil-kecil kan. Nah, jadi di sini kalau perajin itu tidak kreatif ya kan tidak akan laku gitu loh. Jadi kreativitas itu harus tetap dalam koridor pakem. Jadi kita harus tetap kreatif tapi kita juga tidak meninggalkan pakem kita sehingga orang melihat wastra ataupun baju yang dipakai itu orang sudah tahu oh itu Lampung gitu. Nah, seperti pengalaman kami ya Mas ya, ikut pameran di berbagai daerah atau di berbagai negara gitu. Pasti pertanyaannya, apa bedanya batik Jawa dengan batik Lampung gitu ya. Kadang-kadang memang tidak berbeda, batik Jawa pun yang dulu warnanya itu kalem-kalem sekarang juga kan banyak yang jreng-jreng ya gitu loh. Nah, kita akan ini yang membedakan itu memang motifnya. Gitu ya. Kalau prosesnya itu sama, sama dimanapun membuat batik itu prosesnya sama. Yang membedakan adalah motifnya. Dan di sini kita harus bisa menerangkan kepada konsumen jadi filosofi dari motif yang kita buat gitu. Nah, jadi rajin atau pengusaha batik di Lampung ini tidak hanya membuat ya, tapi juga harus mau belajar apa motif, filosofi motif yang ada yang kita buat di dalam kain tersebut gitu. Nah, itu nilai jualnya itu ada di situ, Mas.
0: Baik ya. Dan selain kain ya, sejauh mana batik Lampung dikembangkan menjadi produk fashion dan produk turunan lainnya yang memang sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa ada baju-baju kaosnya gitu ya, tas ya, aksesoris begitu. Boleh mungkin dijelaskan lagi untuk seluruh pendengar kita.
1: Oh, sudah jauh sekali Mas. Sekarang kan bukan hanya produksi kain 2 meter gitu ya.
0: Jadi betul.
1: Ada yang untuk outer, buat dress, buat kebaya, terus sneaker modern, tas, sepatu, dompet dan sebagainya. Bahkan taplak dan sarung bantal itu juga kan sudah kita buat. Ini yang membuat anak-anak Gen Z mau pakai batik setiap hari, bukan hanya pada saat kondangan gitu. Nah, jadi produk turunan ini juga harus kreativitas dari perajin itu memang perlu sekali untuk dikembangkan sehingga tidak bosan, sehingga anak-anak muda pun memakai, anak-anak Gen Z pun memakai batik itu tidak malu, tapi memang betul-betul fashionable seperti itu Mas.
0: Oke. Tadi Ibu mengatakan bahwa bagaimana ini caranya anak muda yang suka dengan sosmed atau live streamer begitu ya di TikTok maupun Instagram untuk ikut gitu ya memasarkan. Apakah ini sudah ada pergerakan atau sudah pernah disowankah dengan anak-anak muda yang memang aktif di sosial media tersebut, atau ini baru memang wacana untuk kedepannya atau seperti apa?
1: Sebetulnya ada 1-2 yang sudah kan kita juga kan pengusaha-pengusaha batik yang ada di Lampung ini kan sering sekali kan kedatangan anak-anak PKL ya, baik itu dari maupun dari SMK-SMK yang ada jurusan busana maupun jurusan tekstil, dan memang mereka kan anak-anak Gen Z yang memang ada juga yang kreatif dan sebagainya. Nah, jadi udah sebagian sudah, tapi banyak juga yang belum. Untuk itu kan ini juga adalah tugas kami untuk mengimbau kepada mereka, karena sekarang ini kita tidak bisa memasarkan hanya di galeri kita, tapi dalam perkembangan zaman digitalisasi yang sangat luar biasa ini ya, memang kita perlu sekali untuk memasarkan produk kita lewat online, dan itu anak-anak Gen Z itu bisa berperan gitu ya. Jadi Gen Z itu sekarang memang ya mau nggak mau harus kita ikuti lah selera mereka gitu loh, karena betul. Dan juga kita juga harus bisa bermain harga bahwa mereka juga tidak tentu tidak bisa membeli dengan harga yang mahal gitu. Nah itu harus kita yang cerdas gitu ya gitu mas. Jadi batik ini sebetulnya kan karya seni, sehingga bagaimana kita mau membuatnya, bagaimana kita mau ke segmen yang mana gitulah. Kalau bisa ini teman-teman ini juga kami berharap mengharapkan juga ada yang harga small, medium dan harga yang high gitu. Jadi makanya di tempat kami juga seperti itu gitu. Ada memang yang murah, yang sedang, dan juga ada yang mahal, dan ada yang mahal sekali gitu. Jadi semua konsumen yang hadir itu bisa bisa membeli apa yang mereka mau. Seperti itu.
0: Iya, jadi semua kalangan tuh bisa ya, ada harga yang memang masuk di kantong yang tipis-tipis, yang tebal-tebal juga ada ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Baik. Ibu Una, nanti kita lanjut lagi, tapi kita rehat lagi dengan satu buah lagu dan iklan ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena nanti akan masih kita lanjutkan dialog kita masih bersama Ibu Una Laila Husna ya. Ini yang merupakan Ketua Perkumpulan Pengrajin dan Pengusaha Batik Lampung. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar, kembali bersama Ardi Husein, masih dalam dialog Lampung Menyapa. Tema kita masih Hari Batik Nasional 2026, merawat warisan, mengembangkan kreativitas. Dan kita masih berdialog bersama narasumber kita hari ini adalah Ibu Laila Al-Husna, atau biasa disapa dengan Ibu Una ya, Ketua Perkumpulan Pengrajin dan Pengusaha Batik Lampung.

0: Baik, sekarang kita kembali ke Ibu Una. Ibu Una.
1: Ya.
0: Oke. Baik, Ibu Una. Ini kita pengen tahu dong, untuk sekarang ini para pengrajin batik ini, adakah regenerasinya gitu yang generasi-generasi mudanya, adakah yang sudah mulai belajar untuk menjadi pengrajin batik atau seperti apa?
1: Ya, sebetulnya ini yang paling kritis ya Mas dari kami.
0: Ah, iya.
1: Jadi di 10 anak perajin itu mungkin hanya satu yang mau meneruskan gitu. Jadi kalau kita tidak gencar untuk kalau tidak ada regenerasi ya, tidak gencar untuk memberikan pelajaran dan edukasi kepada generasi penerus itu, dalam 10 tahun itu motif langka seperti Raja Medal dan sebagainya itu bisa punah gitu. Jadi kita harus bikin membatik itu keren, jadi bukan kuno gitu. Jadi kita harus menempatkan generasi-generasi penerus itu dalam membuat batik itu, mereka itu adalah seorang seniman gitu, seniman tapi juga yang bisa menghasilkan uang gitu loh. Jadi mereka memang harus kita beri pengertian bahwa apa yang mereka lakukan untuk membuat wastra itu, selembar batik itu, adalah tidak hanya ini ya, apa itu namanya, kaleng-kaleng, tapi mereka juga adalah pejuang pelestari ini ya, pewaris. Ya, pelestari untuk warisan nenek moyang yang luar biasa. Jadi ini adalah tugas terberat bagi kami, sehingga kami harus bisa menyesuaikan bagaimana untuk menarik hati anak-anak muda ini untuk bisa mencintai wastra, terutama wastra di Lampung ini gitu, baik itu batik maupun wastra-wastra yang lain seperti tapis dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan sudah di sekolah-sekolah ini kan sudah ada ya Mas, pelajaran-pelajaran untuk membuat tapis, walaupun itu baru datarnya ya, tapi memang mereka karena mungkin dalam cara memberikan ilmunya tersebut mungkin hanya karena memang itu harus bisa gitu, tapi tidak dengan cara-cara anak zaman sekarang yang sehingga menarik perhatian mereka, sehingga mereka juga tidak hanya bisa membuat tapi mencintai. Itu yang paling penting gitu Mas.
0: Baik ya. Oke, mungkin apa salah satu kegiatan dalam pelatihan membatik begitu bagi pelajar dan generasi muda menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan batik Lampung ini?
1: Ya, ini program wajib Mas. P3BL itu memang kebetulan kan semua anggota yang sudah membuat perusahaan ya, atau apa itu namanya, ya perusahaan yang memang merekrut perajin-perajin di Lampung ini, memang kan ada anak-anak PKL dari Tata Busana dan sebagainya, itu kan yang menjadi yang ikut di kami gitu loh, di tempat workshop kami gitu. Jadi ada yang mereka itu belajar selama 4 sampai 6 bulan, maksudnya itu ini ya apa PKL mereka gitu loh. Jadi nah ini untuk itu kami punya kewajiban gitu loh, untuk bahwa ini adalah wajib bagi kita semua untuk menerima anak-anak tersebut di perusahaan kita gitu loh gitu. Jadi dan juga banyak sekali ada outing class dari anak SMP maupun SD di workshop kami gitu loh. Jadi mereka bisa memegang canting langsung, bisa mewarnai dan bisa merasakan bagaimana lilin itu panas gitu. Dari situ biasanya 2-3 anak itu akan jatuh cinta dan mau jadi desainer. Itulah bibit-bibit kami gitu. Jadi mungkin ya Mas ya, dari 20 yang berkunjung itu mungkin bisa nyantol 2 gitu aja. Wah, itu sudah luar biasa.
0: Yeah,
1: kita menjadi terus kami gitu.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya, dan ini pokoknya terus ya dilakukan upaya untuk menggait generasi muda ini untuk menjadi regenerasi batik Lampung pastinya ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Baik, Ibu. Ini kita juga pengen tahu untuk Lampung, batik Lampung sendiri agar dikenal nasional bahkan internasional, apa saja nih yang sudah dilakukan begitu?
1: Ya ini jadi kami itu juga selain itu ya, selain untuk lokal ya, tentu kita semua kepengen itu sampai nasional maupun internasional. Jadi ada beberapa juga dari anggota P3BL ini juga yang sudah go internasional gitu. Jadi di sini makanya kita ini harus kreatif ya Mas ya. Jadi merangkul anak-anak muda ini untuk bisa memproduk batik yang itu memang bisa dicintai oleh semua kalangan seperti yang saya ini ungkapkan di depan tadi gitu. Mm-hmm. Terus jadi kuncinya itu ya harus ini kita menjaga kualitas, terus konsisten. Kalau memang kita menjual fashion juga jahitannya harus rapi, warnanya tidak luntur, terus lagi filosofi atau cerita yang kita jual gitu. Jadi bukan hanya kain, tapi orang itu juga membeli cerita gitu dalam kain kita itu gitu loh. Mm-hmm. Terus juga harus ada kolaborasi Mas, kolaborasi dengan desainer nasional gitu ya. Di event-event kan kita kan ada juga event yang Live Move Lampung International Fashion Movement yang itu di oleh anak-anak muda, yang diselenggarakan oleh anak-anak muda di Lampung yang bekerja sama dengan New York Indonesia Fashion Week. Nah itu langkah-langkah kami untuk bisa semakin meluasnya batik Lampung ini dikenal oleh nasional maupun internasional. Tentu juga tidak kalah kita juga harus ikut masuk marketplace ya Mas. Terus yeah. Dan didaftarkan motif kita untuk dihakikan supaya tidak dibajak oleh orang lain. Seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Ibu Usna, ini kita di akhir perbincangan, kita jadi pengen tahu nih kira-kira apa yang ingin Ibu Una sampaikan kepada masyarakat Lampung dalam momentum Hari Batik Nasional 2026 ini. Silakan.
1: Iya. Untuk masyarakat Lampung tercinta, batik kita ini bukan sekedar kain. Ini adalah doa ibu, kerja keras perempuan, dan kebanggaan kita semua. Di momentum Hari Batik Nasional 2026, batik berlayar, mari kita berlayarkan batik Lampung. Jangan hanya dipakai, tapi dibanggakan, dibeli, dan diceritakan. Jangan biarkan anak cucu kita hanya bisa melihat siger, pucuk rebung, dan sebagainya itu di Google. Biarkan mereka melihatnya di baju yang kita pakai hari ini. Jadi batik Lampung itu adalah identitas kita, kebanggaan kita, dan rezeki kita. Terima kasih.
0: Luar biasa ya, ini pesannya cukup mendalam ya. Luar biasa Ibu Una ya. Oke Ibu Una, terima kasih atas waktunya dan apa yang disampaikan di hari ini. Semoga tentunya semangat dari Ibu Una juga ini bisa terus menularkan generasi-generasi mudanya yang tadi katanya memang inilah yang kayaknya agak susah nih ya untuk pengrajin berikutnya. Bagaimana nih untuk anak muda, semoga ini bisa terwujud dan makin banyak anak muda yang ingin menjadi pengrajin batik pastinya ya.
1: Amin. Jaya RRI Lampung.
0: Amin. Batik Siger by Una juga semoga sukses terus Ibu.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Iya. Ini kalau kita mau main ke sana, berkunjung, mampir, lihat-lihat koleksinya di mana Ibu?
1: Jadi kami Batik Siger itu ada di Jalan Bayam nomor 38, Perumahan Komplek Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung.
0: Dekat banget rumah saya.
1: Makanya sudah.
0: Iya. Berarti nanti saya dari Kalpataru mampir ya.
1: Siap.
0: Oke, siap Ibu. Terima kasih. Nanti lihat-lihat siapa tahu ada yang pas di kantong harganya Ibu. Baik, makasih Ibu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Dan itu dia pendengar, dialog kita bersama Ibu Laila Al-Husna yang merupakan ketua ya. Ini adalah ketua dari Perkumpulan Pengrajin dan Pengusaha Batik Lampung. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Ardusen pamit undur diri dari dialog Lampung Menyapa pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan dalam acara Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
5: Sebelum 0,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Ardwi saya menemani Anda dalam acara Halo RRI.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen menemani Anda di acara Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik atau apapun yang ada di sekitar Anda yang ingin Anda keluhkan ataupun ini menjadi catatan begitu ya. Silakan sampaikan langsung melalui line telepon bersama kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 09 dalam Halo RRI.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husain masih menemani Anda di acara Halo RRI ya. Tepatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang tentunya ada di Provinsi Lampung, di daerah manapun ya, silakan Anda dapat menyampaikannya melalui line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709 ya. Silakan beritahukan kepada kami apa yang menjadi keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan kesehatan, atau apapun yang Anda alami begitu ya. Silakan, atau di sekitaran rumah Anda, Anda bisa sampaikan di sini bersama kami di Halo RRI. Line teleponnya 0721269720 atau WhatsApp 0811 720709.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

95,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Silakan langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda. Sekali lagi, line teleponnya 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Masih semangat dong untuk menjalankan aktivitasnya? Kita kembali berjumpa edisi Rabu 30 September 2026. Wah, udah akhir bulan ya. Gak sabar nyambut besok gitu kan ya, tanggal 1 buka lagi lembaran baru. Dan mudah-mudahan di bulan September ini semuanya sudah terselesaikan ya. Apakah itu pekerjaan ataupun mungkin hal-hal yang ingin dicapai di bulan September, semuanya sudah aman gitu kan ya. Atau untuk Anda yang saat ini pekerjaannya di bulan September ini masih banyak, masih numpuk, ayo dikejar ya. Masih banyak nih waktunya tentunya untuk menyelesaikan segala sesuatunya pendengar, dan menemani Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Bersama Pro 1 kami akan kembali hadir dalam rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Kita akan hadir menemani Anda dalam acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar. Siang hari ini cuacanya panas banget ya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Pendengar, ketika seseorang terjerat narkoba, mungkin banyak ya orang yang akan langsung melihatnya sebagai sebuah kesalahan besar. Ada yang kemudian menjauh, ada juga yang memberi cap buruk pendengar. Bahkan ada yang menganggap bahwa hidupnya sudah tidak punya masa depan. Padahal di balik masalah itu pendengar, selalu ada manusia yang masih punya kesempatan untuk berubah dan juga pastinya untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, disinilah rehabilitasi menjadi bagian penting pendengar. Dan rehabilitasi ini bukan berarti seseorang sedang mendapatkan hukuman atau sedang menjalani akhir dari kehidupannya. Justru sebaliknya, rehabilitasi adalah salah satu jalan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih sehat. Dan prosesnya tentu tidak selalu mudah ya. Ada tahapan yang harus dilalui, ada kebiasaan yang perlu diubah, ada kondisi yang harus dihadapi, dan ada juga keinginan kuat untuk kembali menjalani kehidupan tanpa narkoba. Karena itu pemulihan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang instan pendengar. Tentunya dibutuhkan waktu, pendampingan, dan kemauan untuk terus berproses. Nah, yang juga penting nih untuk dipahami, seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi ini membutuhkan lingkungan yang mendukung. Kalimat yang menghakimi atau terus mengungkit masa lalu justru akan bisa membuat proses pemulihan menjadi semakin berat. Dan sebaliknya pendengar, dukungan yang tepat dapat menjadi dorongan agar seseorang tetap bertahan dan tidak kembali ke lingkungan yang beresiko. Jadi ketika mendengar kata rehabilitasi, jangan langsung membayangkan akhir dari sebuah perjalanan ya. Bisa jadi justru di sanalah perjalanan baru akan dimulai. Perjalanan untuk pulih, memperbaiki diri, membangun kembali kepercayaan, dan perlahan mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Kami akan masih hadir untuk Anda, menemani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga sedang dalam perjalanan ya, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pukul 10 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Pro 1 ya, masih menemani Anda nih dalam menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini pendengar. Kita akan kembali ngobrol tentang narkoba ya, yang mana dukungan keluarga ini tentunya jadi bagian nih dari proses pulih pendengar. Pendengar, dalam proses pemulihan dari narkoba, keluarga pastinya punya peran yang sangat berarti. Anda bisa bayangkan ketika seseorang sedang berusaha keluar dari kebiasaan yang sudah begitu kuat, tetapi di saat yang sama, ia harus menghadapi rasa yang bersalah, lalu kehilangan kepercayaan, bahkan penolakan dari orang-orang terdekat. Dan pastinya kondisi seperti ini tentu tidak mudah pendengar. Keluarga bukan berarti harus membenarkan kesalahan yang mereka lakukan, mendukung juga bukan berarti membiarkan semuanya begitu saja pendengar. Dukungan bisa kita berikan dengan cara yang lebih sehat, misalnya dengan mendorong untuk mengikuti rehabilitasi, lalu menemani proses pemulihan, menjaga komunikasi, dan juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Nah, yang tidak kalah penting pendengar adalah memahami ya, bahwa pemulihan ini butuh yang namanya konsistensi. Ada keinginan seseorang ya, kemungkinan seseorang menghadapi masa sulit ya, mereka ingin menyerah atau membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk benar-benar menata kembali kehidupannya. Dalam kondisi seperti ini, pendampingan profesional dan dukungan orang-orang terdekat bisa menjadi bagian yang penting dari proses tersebut. Kita juga perlu ya memahami bahwa kembali ke lingkungan yang sama tanpa perubahan apapun, ini bisa menjadi tantangan tersendiri pendengar. Karena itu, setelah rehabilitasi, dukungan tidak berhenti begitu aja. Justru ada tahapan ini, pada tahapan inilah seseorang perlu dibantu pendengar untuk membangun rutinitas yang sehat, menemukan aktivitas positif, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan kembali percaya pada diri sendiri. Dan pada akhirnya proses pemulihan bukan hanya tentang berhenti menggunakan narkoba ya. Ada proses untuk membangun kembali kehidupan, dan juga keluarga juga bisa menjadi tempat pertama untuk seseorang merasa bahwa dirinya masih punya kesempatan. Bukan kesempatan untuk melupakan masa lalu pastinya, tetapi kesempatan untuk belajar darinya, dirinya, dan juga melangkah ke masa depan. Dan kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini ya, hadir akan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Pendengar, satu hal yang sering menjadi tantangan setelah seseorang menjalani rehabilitasi adalah stigma. Ketika seseorang harus terus-menerus disebut sebagai mantan pecandu, lalu dijauhi atau dianggap tidak akan pernah berubah, masa lalu akhirnya akan menjadi label yang sulit untuk dilepaskan. Padahal seseorang tetap punya kesempatan pendengar untuk membangun kembali kehidupannya. Kita tentu tidak boleh mengabaikan bahaya narkoba ya. Pencegahan tetap penting, aturan tetap harus dihormati, dan setiap orang juga harus memahami konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi di sisi lain, orang yang sedang berusaha pulih juga butuh ruang untuk mendapatkan bantuan dan kembali menjalani kehidupan secara sehat. Menghilangkan stigma bukan berarti membenarkan pengguna narkoba. Menghilangkan stigma berarti membedakan antara kesalahan yang pernah dilakukan dengan kesempatan seseorang untuk berubah. Kita bisa tetap tegas terhadap narkoba, tetapi pada saat yang sama tetap manusiawi kepada mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Bayangkan jika seseorang yang sudah menjalani rehabilitasi ingin kembali bekerja pendengar, kembali belajar, kembali berkarya, atau kembali dekat dengan keluarganya. Yang mereka butuhkan bukan hanya kesempatan kedua, tetapi juga lingkungan yang tidak terus-menerus mengingatkan mereka pada kesehatan masa lalu, karena pemulihan akan jauh lebih berarti ketika seseorang punya alasan untuk mempertahankan perubahan tersebut. Jadi rehabilitasi bukan akhir segalanya, rehabilitasi bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang baru. Mari kita cegah narkoba bersama-sama pendengar, tetapi jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada mereka yang sedang berusaha keluar dari jeratnya. Karena setiap orang yang berhasil pulih bukan hanya sedang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga sedang membuka kemungkinan untuk kembali menjadi bagian yang positif bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung ke program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Cinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games.

0: Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
1: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi, dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya, jadi untuk menuju ke lebih baik lagi pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
0: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan.
0: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Luar biasa.
4: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Carnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program

0: high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain.
1: Sementara itu peserta pelatihan Kartika menilai program high performance training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
2: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal high performance training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Afgan featuring Raisa dengan Percayalah nih sudah membawa kita pada pukul 11 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda nih pendengar yang mungkin baru aja bergabung ya bersama kami di 90,9 FM. Mendengar kemarau panjang membuat sebagian masyarakat di Lampung dan Bengkulu mengalami kesulitan nih untuk mendapatkan air bersih. Dan kondisi ini tentunya mendorong jajaran Kodam ke 21 Raden Intan untuk turun langsung membantu warga melalui kegiatan bakti TNI AD pada Selasa 29 September 2026. Bantuan air bersih disalurkan pendengar secara serentak kepada masyarakat yang berdampak krisis air bersih. Bantuan ini didistribusikan menggunakan kendaraan pemadaman kebakaran atau damkar dan menyasar warga yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari. Kondisi kekeringan ini terjadi pendengar di tengah kemarau panjang yang turut dipengaruhi oleh fenomena El Nino bagi masyarakat. Air bersih bukan sekedar kebutuhan tambahan, tetapi merupakan kebutuhan utama untuk memasak, minum, membersihkan diri, hingga berbagai aktivitas sehari-hari. Karena itu kehadiran personel TNI di tengah masyarakat diharapkan bisa membantu meringankan beban warga. Bantuan air bersih ini juga menjadi bentuk kepedulian sekaligus upaya untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar di tengah kondisi kemarau. Lebih dari sekedar mengantarkan air bersih, pendengar, kegiatan bakti TNI Angkatan Darat juga menjadi gambaran semangat untuk kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Personel TNI hadir langsung melihat kondisi warga sekaligus memberikan bantuan di tengah situasi yang sedang dihadapi. Melalui kegiatan ini, Kodam 21 Raden Intan menegaskan pendengar komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, terutama ketika warga menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Dan untuk warga yang sedang menghadapi kekeringan, hadirnya bantuan air tentunya pendengar menjadi penopang penting ya. Karena ketika air mengalir, bukan hanya kebutuhan yang terpenuhi, tetapi juga ada rasa lega dan harapan yang ikut mengalir di tengah masyarakat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung siang ini.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, listrik di daerah.
7: Pengen jerit rasanya loh.
8: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
9: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, musim kemarau ini identik ya dengan cuaca yang lebih panas dan juga curah hujan yang berkurang. Dan kondisi seperti ini tentu akan membuat kebutuhan air bersih akan semakin terasa. Kalau biasanya kita bisa menggunakan air dengan lebih leluasa saat musim kemarau, kita perlu mulai nih untuk lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, beberapa menghemat air ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana di rumah. Misalnya, dengan mematikan keran ketika sedang menggosok gigi. Jangan juga membiarkan air mengalir terlalu lama saat mencuci tangan, dan gunakan air secukupnya ketika mencuci pakaian, kendaraan, atau peralatan rumah tangga. Kita juga bisa nih menggunakan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan tertentu. Misalnya air bekas mencuci sayuran, ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Dengan cara seperti ini, pendengar, satu sumber air akan bisa digunakan untuk lebih dari satu kebutuhan. Yang tidak kalah penting adalah pastikan tidak ada kebocoran pada keran, pipa, atau saluran air di rumah. Kebocoran kecil yang biasanya terus-menerus ternyata ini bisa membuat air terbuang percuma. Jadi menghadapi musim kemarau ini bukan hanya soal mencari sumber air tambahan, tetapi juga bagaimana kita menjaga air yang sudah tersedia. Karena pendengar, semakin bijak kita menggunakan air hari ini, maka semakin besar juga peluang kita untuk tetap memiliki cadangan air ketika kemarau berlangsung lebih panjang. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

kalau sudah terlalu cinta ya susah gitu kan ya mau nyari yang lain, ataupun juga kalau misalkan putus susah untuk move on. Tapi percayalah, kalau misalkan kamu kehilangan seseorang gitu kan, jangan sampai kamu kelamaan move onnya, karena pasti akan ada orang yang lebih baik di depan sana yang sedang menunggumu, pendengar. Dan masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami juga akan masih terus menemani Anda nih, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam acara Seruit ya, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

Selamat siang nih untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, tentunya menikmati waktu istirahat siang nih. Biasanya sengaja keluar kantor gitu kan, cari makan siang yang enak, tempat yang enak juga untuk menikmati waktu istirahat Anda pendengar. Nah, tapi kalau misalkan saat ini Anda sedang dalam perjalanan nih, tentunya harus menghindari tempat-tempat yang macet. Jangan sampai waktu Anda habis gitu kan ya, karena harus macet gitu kan kendaraannya. Jadi mungkin bisa cari tempat-tempat yang terhindar dari macet supaya Anda bisa kembali bekerja, menjalankan aktivitas di kantor atau dimanapun itu tepat waktu ya pendengar. Ngomong-ngomong soal macet pendengar, saat ini dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini kendaraannya padat banget ya. Macet nih untuk kendaraan yang akan putar balik menuju ataupun ke arah Raja Basa pendengar. Mungkin Anda bisa cari alternatif jalan lain supaya Anda juga tidak terjebak macet ya pendengar. Selanjutnya untuk Anda juga yang saat ini sedang berada ataupun juga akan menuju ke arah Antasari atau Simpang Moro Antasari, juga kendaraan yang melintas lumayan ramai ya pendengar ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kami akan kembali hadirkan informasi untuk Anda nanti ya setelah rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan. Selamat mendengarkan dan tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang berkendara.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar di manapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi Adlibs ya untuk Anda. Adlibs KSP Nasari 1, pinjaman pelopor entrepreneur, pendengar. Siap untuk membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Jadilah pelopor di industri Anda dengan dukungan pinjaman pelopor entrepreneur. Dan kami akan memahami bahwa inovasi dan ekspansi membutuhkan fondasi finansial yang kuat. Dapatkan juga akses modal usaha optimal dengan plafon hingga 1 miliar rupiah. Rencanakan pertumbuhan bisnis Anda tanpa membebani arus kas atau cash flow perusahaan berkat pilihan tenor hingga 60 bulan dan suku bunga kompetitif mulai dari 0,78%. Wujudkan visi besar perusahaan Anda sekarang bersama KSP Nasari. Itu tadi informasi berupa Adlibs KSP Nasari 1 ya pendengar ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda dan kami masih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung.

Oke, pendengar, tentunya musim kemarau ini bukan hanya membuat udara terasa lebih panas ya. Perubahan kondisi lingkungan juga ini bisa mempengaruhi kesehatan kita. Debu lebih mudah berterbangan, udara terasa lebih kering, dan aktivitas di luar ruangan juga saat cuaca panas ini juga bisa membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Karena itu, salah satu hal sederhana yang penting untuk dilakukan adalah dengan memastikan tubuh tetap mendapatkan cukup air dengan jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum, pendengar, apalagi bagi mereka nih yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Kebutuhan cairan perlu lebih diperhatikan. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berdebu juga bisa membuat sebagian orang mengalami gangguan pada saluran pernapasan, seperti batuk atau iritasi tenggorokan. Menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berdebu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi paparan debu. Cuaca panas juga membuat kita perlu memperhatikan waktu beraktivitas. Kalau memungkinkan, Anda bisa kurangi aktivitas berat di luar ruangan ya ketika matahari sedang terik. Gunakan pakaian yang nyaman, lindungi kulit dari paparan matahari, dan beristirahat ketika tubuh mulai merasa lelah atau terlalu panas. Dan satu lagi, pendengar, yang sering dilupakan, tetap jaga kebersihan makanan dan minuman. Pastikan makanan disimpan dengan baik dan air yang dikonsumsi memang aman. Karena saat kondisi lingkungan berubah, kebiasaan hidup bersih tetap menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan keluarga. Jadi menghadapi musim kemarau sebenarnya gak sulit ya, pendengar. Kuncinya adalah cukup minum, jaga kebersihan, lindungi diri dari panas dan debu, serta jangan memaksakan tubuh ketika kondisi sudah mulai tidak nyaman. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ya, masih menemani Anda dalam acara Seruit Lampung.

tentunya menghadapi musim kemarau tidak hanya bisa dilakukan ketika kemarau sudah datang ya. Ada langkah yang bisa disiapkan sejak jauh-jauh hari. Dan sebenarnya sekarang sudah memasuki ya kemarau. Dan hal inilah yang menjadi perhatian dari Mitra Bentala Lampung, pendengar. Organisasi lingkungan ini mengajak masyarakat untuk menggencarkan pembangunan sumur resapan dan biopori sebagai salah satu langkah atau upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Dan upaya ini tentunya menjadi penting terutama ketika masyarakat mulai menghadapi musim kemarau saat ini, pendengar. Ketersediaan air menjadi persoalan, dan dengan menjaga air hujan agar bisa meresap ke tanah, kita sebenarnya sedang menyiapkan cadangan air untuk menghadapi kondisi yang lebih kering. Dan menariknya, upaya menjaga ketersediaan air ini tidak harus selalu dimulai dari program besar. Lingkungan rumah, halaman, sekolah maupun fasilitas umum juga bisa menjadi ruang untuk mulai membangun kebiasaan tersebut. Yang artinya menghadapi musim kemarau bukan tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, pendengar. Masyarakat juga bisa berperan sangat penting, mulai dari menghemat air, menjaga lingkungan, membuat sumur resapan hingga memanfaatkan biopori. Karena air hujan yang kita jaga hari ini akan bisa menjadi bagian dari sumber kehidupan yang kita butuhkan ketika musim kemarau datang. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan sesaat lagi berita daerah Lampung Siang ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti ada guru pamong ya yang mengajar ke lapas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan bisa melanjutkan sekolah dan punya masa depan setelah selesai Bapak menyelesaikan pidananya.
2: Bisa Bapak melewati Quran khusus Kota Bandar Lampung yang ke-55. Seperti biasa, kita di sini kita cerminkan akhlak anak-anak kita, anak-anak bangsa, karena akhlak baik.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Rabu 30 September 2026 dengan topik berita. Sebanyak 403 peserta mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 Kota Bandar Lampung. Para juara akan dibina dan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan hak pendidikan. Upaya ini dilakukan agar proses hukum yang dijalani tidak menghambat anak terus belajar dan mengembangkan masa depannya. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Lampung. Menurut Thomas, kerjasama itu dilakukan untuk memastikan anak usia sekolah yang berada di lembaga pemasyarakatan atau lapas tetap dapat melanjutkan pendidikan selama menjalani proses hukum maupun masa pidana. Dia menjelaskan, melalui kerjasama tersebut, anak usia sekolah yang berada di lapas, baik lapas umum maupun lapas narkotika, akan difasilitasi untuk tetap mengikuti pendidikan melalui program SMA terbuka. Thomas memastikan nantinya guru pamong dari sekolah induk yang akan datang langsung memberikan pembelajaran di lapas.
1: Kita kerjasama dengan Dirjen Pemasyarakatan yang dalam rangka memberikan akses pada anak usia sekolah yang tersandung masalah hukum itu tetap bisa melanjutkan sekolah. Nggak boleh terhenti gara-gara mereka tersangkut hukum. Artinya kan mereka punya masa depan. Punya masa depan tentu kita fasilitasi. Jadi harapan kita dengan MOU ini seluruh lapas, baik lapas biasa maupun narkotika, anak-anak usia sekolah bisa tetap sekolah dengan sistem SMA terbuka. Nanti ada guru pamong ya yang mengajar ke lapas sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan dan bisa melanjutkan sekolah dan punya masa depan setelah selesai menyelesaikan pidananya.
3: Thomas menambahkan program tersebut mulai diterapkan pada tahun ini. Pemprov Lampung juga mendorong agar skema serupa dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota yang memiliki lapas. Sebagai tahap awal, tercatat sekitar 50 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Bandar Lampung yang berlokasi di Kabupaten Pesawaran yang telah menyatakan keinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui SMA terbuka. Thomas kembali memastikan, untuk peserta didik di lapas tersebut, SMA Negeri 1 Jati Agung Lampung Selatan akan menjadi sekolah induk. Thomas menegaskan, pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menjamin pendidikan agar nantinya memiliki bekal kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 403 peserta dari 20 kecamatan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 Kota Bandar Lampung yang telah digelar dari 26 hingga 29 September 2026. Para juara akan dibina dan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
4: MTQ ke-55 Kota Bandar Lampung digelar sebagai agenda tahunan. Tahun ini sebanyak 403 peserta dari 20 kecamatan berkompetisi dalam 9 cabang perlombaan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwin Tau mengatakan, pelaksanaan MTQ dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ. Setelah seluruh perlombaan berakhir, LPTQ melakukan pleno untuk menetapkan juara umum. Nilai dari masing-masing mimbar kembali ditinjau dan dikoreksi sebelum hasil akhir diumumkan pada malam penutupan.
5: Perlu kita pahami dulu bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran ini adalah dilaksanakan oleh suatu lembaga yang namanya LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Dan ini legalitasnya merupakan sesuai dengan tingkatannya. Kalau di Kota Bandar Lampung berarti SK-nya adalah Wali Kota. Di dalamnya terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama, di mana LPTQ ini untuk ketuanya itu dari pemerintah daerah, bisa saja wakil wali kota, bisa saja sekda, bisa saja asisten. Tapi untuk Kota Bandar Lampung, ketuanya adalah sekda. Kemudian untuk Kementerian Agama Kota Bandar Lampung itu di wakil ketua satu.
4: Para juara MTQ ke-55 selanjutnya akan menjalani pembinaan dan seleksi. Mereka akan dipersiapkan untuk mewakili Kota Bandar Lampung pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Ajang tingkat provinsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober mendatang di Kalianda. Kedepan LPTQ Kota Bandar Lampung juga akan melakukan pembenahan, diantaranya menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan MTQ, memperbaiki persyaratan musabaqoh, serta membentuk dan memperkuat LPTQ di tingkat kecamatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan MTQ Kota Bandar Lampung.
6: Saya Doni, adem rasanya kalau dengan ayat suci Al-Quran berkumandang di kota kita. Acara kayak gini juga jadi ajang silaturahmi antar warga dari berbagai kecamatan. Semoga anak-anak kita yang tampil tidak cuma berprestasi di panggung musabaqoh tilawati Quran, tapi juga bisa jadi penyejuk di tengah keluarga dan masyarakat luas.
7: Saya Gilang, tahun ini terasa beda dari sisi antusiasme masyarakatnya, dari babak penyisian sampai malam puncak. Tempat acaranya selalu dipadati warga yang ingin mendengarkan kori-koriah terbaik. Ini bukti kalau masyarakat masih punya kerinduan yang tinggi terhadap siar agama yang dikemas rapi.
0: Pendengar, musabaqoh tilawatil Quran atau MTQ tidak hanya menjadi ajang mencari kori dan koriah terbaik. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan generasi muda agar lebih dekat dengan Al-Quran, sekaligus memperkuat karakter dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
8: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-55 tingkat Kota Bandar Lampung resmi ditutup setelah berlangsung selama 4 hari di lapangan Waidadi, Kecamatan Sukarame. Kegiatan tersebut mempertandingkan berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tafis, tafsir, fahmil, syarhil, hingga makalah ilmiah Al-Quran. Sejumlah peserta berhasil meraih prestasi terbaik pada cabang tilawah. Di antaranya, Putri Kaila Salsabila dari Kecamatan Sukabumi sebagai juara pertama golongan anak-anak putri, serta Aska Fati Prasetyo dari Kecamatan Panjang yang menjadi juara pertama golongan anak-anak putra. Pada golongan remaja, juara pertama putri diraih Fatimah Azahra Al-Qadir dari Raja Basa. Sementara juara pertama putra diraih Muhammad Arori dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Adapun pada golongan dewasa, Sumiati dari Sukabumi dan Tamamul Hidayat dari Kedamaian berhasil meraih posisi terbaik di kategori masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, MTQ tidak semata menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi muda. Menurutnya, pembiasaan membaca dan memahami Al-Quran dapat membantu membentuk karakter yang santun dan menghargai sesama.
2: Musabaqoh Tilawatil Quran khusus Kota Bandar Lampung yang ke-55, seperti biasa, kita di sini kita cerminkan akhlak anak-anak kita, anak-anak bangsa, karena akhlak baik, insya Allah. Anak kita di mana saja mereka berada, bisa memberikan hormat kepada semuanya. Dan juga mereka akan ditanamkan gimana caranya menghargai seseorang. Karena sekarang ini kalau nggak kita dari sekarang ini, dari MTQ, dari mereka berkomunikasi di sekolah, dari mereka belajar.
8: Eva Duyana menambahkan, melalui MTQ, anak-anak dan remaja diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai, pembinaan akhlak sejak dini penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap para juara MTQ dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing serta memotivasi generasi muda lainnya untuk semakin mencintai Al-Quran. Kedepan, MTQ diharapkan terus menjadi ruang pembinaan karakter sekaligus pengembangan prestasi keagamaan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengajak para dokter di Provinsi Lampung memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau PPDS RSPPU Kementerian Kesehatan periode 2 tahun 2026-2027. Berikut laporan Galih Prihantoro.
9: Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengajak para dokter di Provinsi Lampung untuk memanfaatkan program pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau PPDS RSPPU Kementerian Kesehatan periode 2 tahun 2026-2027. Ajakan tersebut disampaikan Jihan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan dokter spesialis sekaligus mendorong pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung. Jihan mengatakan persoalan pemerataan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga ketersediaan tenaga dokter spesialis di berbagai daerah. Jihan menyebut program tersebut membuka berbagai pilihan bidang spesialisasi yang dapat dimanfaatkan oleh para dokter. Selain kesempatan mengikuti pendidikan dokter spesialis, peserta juga memiliki peluang memperoleh dukungan pendanaan pendidikan melalui skema beasiswa dan bantuan yang tersedia.
10: Saya ingin mengajak teman-teman dokter di Lampung untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis melalui Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Kementerian Kesehatan periode 2 tahun 2026-2027. Ada berbagai pilihan spesialisasi yang dibuka, mulai dari kesehatan anak, penyakit dalam, obstetri, dan ginekologi, bedah, hingga berbagai bidang spesialisasi lainnya. Lampung membutuhkan lebih banyak dokter spesialis, bukan sekedar untuk memenuhi angka kebutuhan tenaga kesehatan, melainkan agar semakin sedikit masyarakat yang harus pergi jauh dari rumah dan keluarga demi mendapatkan pengobatan.
9: Jihan berharap kesempatan mengikuti program tersebut dapat menjadi ruang bagi para dokter di Lampung untuk meningkatkan kompetensi, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan pelayanan kesehatan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Peduli Lingkungan Mitra Bentala Lampung berharap pemerintah dapat menggencarkan program sumur resapan. Hal itu dilakukan guna menghindari dampak negatif dari pesatnya program pembangunan terhadap ketersediaan air tanah. Berikut laporan Indra Ahmad.
11: Setiap tahun pasti laju pembangunan makin bertambah. Kemudian jumlah penduduk pasti bertambah. Nah, dengan bertambah itu maka
12: gencarnya program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah bersama pihak swasta, khususnya pembangunan fisik seperti gedung perkantoran, hotel, dan tempat hiburan, tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian, namun juga memiliki sisi negatif. Manajer advokasi dan kajian organisasi Peduli Lingkungan Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, kepada RRI menyatakan apresiasinya terhadap program pembangunan fisik yang dikomandoi pemerintah daerah. Namun menurutnya berbagai program pembangunan fisik, terutama pembangunan gedung yang juga melibatkan pihak swasta, harus dapat mengedepankan program ramah lingkungan. Mas Habi menilai jika pembangunan gedung-gedung tinggi, baik yang digunakan untuk perkantoran pemerintah maupun tempat wisata dan perhotelan, mengabaikan program lingkungan akan memiliki dampak negatif. Seperti

0: misalkan pembangunan pasti berpengaruh terhadap itu ya, daya resapnya air ke dalam tanah. Nah, kita berharap pembangunan-pembangunan yang ada juga ya di Provinsi Lampung juga ramah lingkungan gitu kan. Ada kewajiban misalkan dalam luasan tertentu pembangunan, orang membangun ada kewajiban misalkan untuk membuat sumur resapan. Itu ada peraturan yang mengamanakan itu. Bagaimana air kan harus tetap terjaga, kemudian di sebanyak-banyaknya dimasukkan ke dalam tanah agar ketersediaan air bawah tanah tetap terjaga.
1: Lebih lanjut dikatakan Mas Habi, momentum peringatan Hari Air Sedunia yang dilaksanakan setiap bulan Maret diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air untuk kehidupan. Selain berharap penerapan program pembangunan yang ramah lingkungan, dia juga meminta masyarakat dapat menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Indra Ahmad, RRI Bandar Lampung melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mengungkap 72 kasus tindak pidana narkotika dan mengamankan 100 tersangka selama pelaksanaan operasi Anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
3: Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung mengungkap 72 kasus tindak pidana narkotika dan mengamankan 100 tersangka selama pelaksanaan operasi Anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari. Para tersangka terdiri dari 99 laki-laki dan 1 perempuan. Dari pengungkapan itu, polisi turut menyita 105,1 gram sabu, 27,12 gram ganja, 7,47 gram tembakau sintetis, dan 41 butir ekstasi. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Indi Krusmono menjelaskan, ungkapan ini merupakan hasil kerja anggota dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dari hasil penyidikan, sebanyak 5 orang berperan sebagai bandar, 68 orang sebagai pengedar, dan 27 lainnya merupakan pemakai atau penyalahguna.
4: Dari hasil pemeriksaan, mereka mengambil kepada orang ya, di luar wilayah Bandar Lampung. Kemudian untuk pengedar yang jumlahnya 68 orang ini bervariasi ya. Tidak ada salah satu juga ngambil daripada bandar ini, tapi rata-rata mereka juga punya bandar lain ya. Mayoritas bukan di wilayah Bandar Lampung.
3: Berdasarkan penghitungan dan laporan operasi, barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah potensi penyalahgunaan terhadap sekitar 531 jiwa. Nilai ekonomi narkotika yang diamankan ditaksir mencapai 30,65 juta rupiah. Kompol Indik menegaskan pemberantasan narkotika tidak berhenti setelah operasi berakhir. Pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen mewujudkan iklim investasi yang kondusif dengan mengoptimalkan digitalisasi, promosi, dan perizinan. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online.
6: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Waikanan terus mendorong pertumbuhan investasi melalui sejumlah langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepala DPM PTSP Waikanan Suryadin mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperkuat promosi serta sosialisasi perizinan secara digital. Langkah ini dinilai efektif dan efisien karena mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa membutuhkan biaya besar. Ia menjelaskan pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Waikanan saat ini sepenuhnya telah menggunakan sistem digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai keperluan perizinan. Dirinya menambahkan, untuk mengoptimalkan layanan, pihaknya juga telah menyebarluaskan nomor layanan yang dapat diakses selama 24 jam. Fasilitas ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun konsultasi perizinan setiap waktu.
5: Untuk penanaman modal tadi, kita akan melakukan promosi secara digital. Karena itu efektif, bisa menjangkau banyak, luas, dan efisien karena tidak membutuhkan biaya. Kita akan gunakan nanti pola-pola sosialisasi secara digital. Lalu untuk perizinan, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online, semuanya by system. Artinya masyarakat tidak harus

0: datang ke PTSP dan seterusnya. Mereka bisa melakukan pelayanan secara digital, kecuali hal-hal tertentu yang mereka harus datang ke kantor.
1: Dengan berbagai inovasi tersebut, dirinya menegaskan, DPM PTSP Kabupaten Waikanan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan baru saja melaksanakan intervensi evaluasi stunting secara serentak yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait. Langkah komprehensif ini dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dan balita berjalan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan telah melaksanakan intervensi evaluasi stunting secara serentak yang melibatkan seluruh lintas sektor terkait. Langkah komprehensif ini dilakukan guna memastikan penanganan kesehatan bagi ibu hamil dan balita berjalan tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah, di mana menurutnya kegiatan ini didukung penuh oleh kolaborasi aktif dari para tenaga kesehatan serta rekan-rekan ahli gizi di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, poin penting pelaksanaan evaluasi ialah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur instansi untuk memperkuat penanganan dari hulu ke hilir, menekankan kepatuhan aturan seluruh proses evaluasi dan penanganan pelayanan kesehatan berpedoman tekad pada aturan yang berlaku guna menghindari kesalahan prosedur serta peran tenaga ahli yang mendukung seperti para ahli gizi dan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten.
4: Di sini melibatkan tentunya teman-teman pelaksana gizi dan teman-teman tenaga kesehatan puskesmas untuk pelaksana intervensi serentak dan tentunya juga kolaborasi dari lintas sektor bagaimana seluruh sasaran itu bisa dilakukan pengukuran yang selanjutnya jika ada yang bermasalah terkait dengan masalah gizi maka dilakukan tata laksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita telah melaksanakan kegiatan intervensi serentak, kemudian kita lakukan evaluasi terkait dengan kegiatan intervensi serentak tersebut, bagaimana cakupan pengukuran kita dan bagaimana tata laksana tersebut, apakah sudah dilakukan secara benar. Yang nantinya tentunya harapan kita adalah terjadinya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Waikanan.
3: Lebih lanjut ia menjelaskan, melalui pelaksanaan evaluasi stunting tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan optimis kasus stunting di daerah dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini sekaligus menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan kesehatan yang optimal bagi para ibu dan balita di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Cabang Waikanan menghimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
5: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
6: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas itu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya. Nah, takutnya anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
5: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lampung Olahraga.
2: KONI Provinsi Lampung resmi menyerahkan SK Karetekar KONI Lampung Timur untuk masa bakti 2026-2030 pada 28 September 2026 guna untuk memulihkan konsolidasi organisasi dan mempersiapkan pemilihan ketua baru. Berikut laporan M. Priambudi.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung menyerahkan surat keputusan atau SK Karateker KONI Lampung Timur untuk segera menjalankan proses pembentukan kepengurusan definitif. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diterima oleh Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi Selasa 28 September 2026. Taufik menjelaskan tim Karateker yang dipimpin Ahmad Krista Putra diharapkan segera menjalankan proses pemilihan Ketua KONI Lampung Timur. Sementara itu, masa kerja Karateker diberikan maksimal selama 3 bulan.
9: Lampung Timur bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Lampung Timur menyerahkan SK Karateker KONI Kabupaten Lampung Timur. Harapannya adalah agar Karateker dapat segera melakukan proses pemilihan Ketua KONI Timur dalam waktu yang sedikit mungkin dengan waktu yang diberikan maksimal selama 3 bulan.
8: Menurutnya, pembentukan kepengurusan definitif penting dilakukan agar pembinaan olahraga di Lampung Timur dapat berjalan, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung. Selain itu, Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi menyampaikan terima kasih kepada KONI Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi pembentukan Karateker KONI Lampung Timur.
10: Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada KONI Provinsi yang telah memfasilitasi sehingga walaupun belum bentuk pengurusan sudah dibentuk Karateker yang diketuai oleh Pak Krisna. Harapan kami semoga dan Karateker ini bisa berjalan karena kita akan menghadapi prop yang akan datang dan kita untuk bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
8: Dirinya berharap keberadaan Karateker dapat segera menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan KONI Lampung Timur. Pada Porprov mendatang, Pemkab Lampung Timur menargetkan kontingen daerahnya mampu masuk 3 besar klasemen umum. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, di balik julukannya sebagai kota pendidikan, Metro menyimpan harmoni unik, jejak akulturasi Jawa dan Lampung yang merekat kuat sejak era transmigrasi 1930-an. Berikut laporan selengkapnya.
11: Balik julukan sebagai kota pendidikan yang tenang di Provinsi Lampung, Kota Metro menyimpan jejak sejarah harmoni yang unik. Dibuka dari program kolonisasi transmigrasi era 1930-an, Metro menjadi ruang perjumpaan alami antara tradisi Jawa dan kebudayaan lokal. Integrasi budaya di Metro tidak lahir begitu saja. Akar historis kolonisasi menjadikan dialek, tata ruang, hingga pola interaksi masyarakat setempat kental dengan akulturasi. Menurut akademisi dan sejarawan lokal, proses pembentukan identitas Metro adalah bentuk sintesis budaya yang saling menghormati.
12: Jadi Metro itu sebenarnya daerah penempatan transmigran. Ya, yang dimulai sejak masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian berkembang ramai sampai hari ini. Jadi dahulunya wilayah ini sebenarnya adalah hutan belantara kosong gitu ya. Nah, ini merupakan hutan adat milik marga Buai Nuban. Mereka itu pemukimannya terkonsentrasi yang kita kenal sekarang daerah Gedong Dalam. Nah, itu mereka marga Buai Nuban, dan wilayah yang kita sebut dengan metro hari ini adalah wilayah hutan ulayat milik mereka.
7: Harmonisasi menjelma dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bahasa pergaulan yang memadukan kosakata Jawa dan Lampung hingga seni pertunjukan dan kuliner. Generasi muda di Kota Metro kini aktif merawat warisan akulturasi agar tidak lekang oleh zaman.
12: Jelas, jadi mereka ada, mereka punya pemukiman-pemukiman adat. Dengan keterbukaan tangan mereka sebenarnya itu salah satu faktor penting mengapa pendatang-pendatang ini itu bisa hidup berdampingan sampai dengan hari ini, termasuk bisa lahirnya metro itu karena keramahan suku asli Lampung, khususnya Buai Nuban ya, yang membagi sebagian tanah mereka untuk pemukiman para migran dari Jawa.
7: Bagi masyarakat adat Lampung, atau kehormatan diri mendorong keterbukaan untuk menerima keberagaman dan menjadikan keterpaduan sebagai kekayaan bersama. Metro menjadi bukti nyata bahwa pendidikan bukan sekedar angka dan ruang kelas, melainkan proses belajar hidup bersama dalam keberagaman. Dari Provinsi Lampung, Palastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 13.47 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani Anda di siang hari ini ya, dalam acara 100% Indonesia. Kami undang Anda nih untuk ikut berinteraksi bersama kami pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ya, ataupun juga melalui WhatsApp atau telepon WhatsApp juga boleh ya. Ini nanti akan angkat telepon Anda. Ya, sudah ada yang ikut bergabung. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa?
1: Masih kering.
0: Aduh, kirain Alhamdulillah udah hujan gitu. Belum ya?
1: Udah sekali.
0: Cuma sekali doang ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi sama sih. Kemarin kita juga yang hujannya yang agak deras tuh cuma sekali itulah ya. Cuman ya lumayan lah. Tapi tapi abis hujan gimana kondisi air di sana? Apakah sudah mulai membaik airnya?
1: Masih sama.
0: Sama aja ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau kamu salah satu yang kekeringan nggak di rumah nih?
1: Ya, pasti.
0: Kebagian juga ya.
1: Iya.
0: Kirain di rumah aman-aman aja gitu.
1: Ngangsu.
0: Aduh, ngangsu juga. Ih, pusing ya kalau udah berhubungan dengan air ini ya.
1: Ya udahlah, besok bawa ke sana aja.
0: Ke tempat Bu RT ya. Ke tempat Mak Saleh. Soalnya kalau ke tempat Bu RT percuma, Bu RT juga ke tempatnya Mak Saleh juga soalnya kan.
1: Iya.
0: Percuma jadinya. Oke deh, kamu pengen denger lagu apa sih? Ini dari Yogi ya.
1: Iya benar.
0: Oke, Yogi pengen denger lagu apa sih?
1: Lagunya Bahagia Dengan Memberi, Judika.
0: Oke, Bahagia Dengan Memberi. Oke, yeah. Nanti kita cari lagunya ya. Kalau ada di playlist kita putarkan. Buat siapa sih lagunya?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja. Oke deh, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan cepat hujan lagi nanti.
1: Yeah, amin. Ini besok udah tanggal 1 nih, kita tunggu aja nih.
0: Tunggu apa sih?
1: Oktober hujannya.
0: Oh, Oktober ya. Yakin yeah. Oktober, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Kita doain yang terbaik aja deh ya.
1: Iya. Makasih Kak Nina.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi nih yang udah ikut bergabung di siang hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Andina juga masih akan menantikan kebersamaan Anda ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, halo, Assalamualaikum RRI. Halo, dari siapa di mana nih? Oke deh, kita tutup teleponnya ya. Silakan coba telepon kembali. Kita akan menantikan kebersamaan Anda tentunya. Dan untuk Anda juga bisa gabung melalui telepon atau melalui WhatsApp. Nanti Andina akan bacakan WhatsApp ataupun juga mengangkat telepon Anda ya. Boleh telepon WhatsApp juga. Ini sudah ada ikut bergabung dari Mahrir Munawan di Sekincau Lampung Barat. Wah, apa kabar nih warga Lampung Barat? Sehat-sehat selalu ya. Katanya pengen denger lagunya Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Lagunya buat anakku tersayang, Melanie Ramona. Oke deh, siap untuk Kak Mahrir. Nanti kita puterin lagunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, Andina juga masih terus menantikan kebersamaan Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Tentunya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga putarkan lagu-lagu pilihan Anda di siang hari ini dalam 100% Indonesia.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.
1: Pendengar beredar unggahan video di media sosial informasi mengenai program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Faktanya klaim program bantuan pensiunan oleh Bapak Menteri Keuangan Suhasil Nazara adalah hoax. Dilansir dari turunbackhoax.id, Kemenkeu Suhasil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ini tentunya salah satu lagu dari miliknya Enau ya, dengan sesi potret pendengar. Yang mana cerita ini merupakan pesan ya, tentang jangan terlalu sering menunda waktu bersama dengan orang yang kita sayangi pendengar. Karena memang kesuksesan, keuangan, pekerjaan, ya kesibukan ini, tetapi kalau misalkan waktu untuk bersama dengan orang tercinta tidak selalu bisa diulang ya pendengar ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat kita semua untuk menghargai kebersamaan ya pendengar. Oke deh, kita langsung aja angkat telepon yang sudah ikut bergabung melalui telepon WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam. Pun.
0: Ya pun, dari siapa ya?
1: Dengan Edo dari Teluk Putung paling ujung.
0: Waduh, tapi pastinya sekarang lagi nggak di Teluk dong. Lagi iya, di kantor ya lagi, kamu.
1: Lagi ini kan lagi nguli kan.
0: Lagi nguli. Aduh, kamu suka merendah di awal kayaknya ya.
1: Ya emang gitu kok Kak.
0: Oke, okay, sama.
1: Soalnya apalagi kalau udah tanggal 30 ini ya Kak, besok itu ditunggu-tunggu gitu Kak.
0: Kayaknya bukan Edo aja deh, semuanya ya. Kalau udah sih, di akhir bulan itu kayaknya udah aduh, kayaknya ngomongnya bingung pokoknya ya, speechless kalau udah akhir bulan ya.
1: Kirain Edo itu cuma Edo aja loh Kak yang nunggu itu. Ternyata semua ya Kak ya.
0: Kayaknya semua umat deh udah nungguin kalau awal bulan ya.
1: Oh, gitu.
0: Kamu oke, sehat ya dong?
1: Gitu. Kak boleh Viera gak Kak?
0: Viera yang mana?
1: Dengarkan curhatan.
0: Emang kamu mau curhat apa sih tentang akhir bulan? Aduh, curcol deh. Oke deh. Ada dong pasti. Kalau buat Edo apa yang enggak ada sih?
1: Aku percaya sih, soalnya RR itu selalu terdepan. Jadi insya Allah semuanya ada gitu di RRI gitu kan.

0: Guys, masya Allah, pokoknya lah ya. Oke, ditunggu lagunya nanti kita puterin ya.
1: Makasih ya
0: Kak. Oke deh, siap. Terima kasih juga
1: Edo. Selalu sehat terus, kamu jaga kesehatan. Juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ih, selalu bahagia ya ngedengar suaranya Edo. Jadi ikutan semangat kita ya. Dan kita angkat lagi telepon. Kalau gitu siapa nih yang sudah ingin ikut bergabung? Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, Assalamualaikum. Dari siapa di mana? Oke, dari siapa di mana nih?
2: Di Barada Tu Waikanan.
0: Ada siapa sih di Waikanan?
2: Ini Ramli, panasnya terik ini Mbak.
0: Oke deh, dari Bang Ramli. Jadi Waikanan lagi kemarau juga nih ya?
2: Tapi baru hari ini nggak hujan, kemarin hujan Mbak.
0: Oh, sudah sering hujan di sana ya?
2: Iya.
0: Waduh, alhamdulillah banget kalau gitu ya.
2: Bandar Lampung gimana?
0: Di Bandar Lampung ini masih panas, apalagi kemarin panasnya luar biasa kalau kemarin ya. Bang Ramli pengen denger lagu apa sih?
2: Nah, lagunya apa kira-kira? Ada pilihannya nggak Mbak?
0: Ada dong, ini ada dari miliknya Grup Bandit dengan Rindu. Ada dari Gea Indrawati. Oh, Rindu dari Grup Bandit ya. Oke, siap, nanti kita puterin. Salam buat teman-teman di sana ya Bang.
2: Iya, maka ini kan Mbak, siapa tadi lupa aku Mbak.
0: Dengan Andina.
2: Dengan Andina ya?
0: Iya benar.
2: Salam kenal dari Ramli di Waikanan ya Mbak ya.
0: Iya, salam kenal juga. Sebenarnya udah lama kenal sih ya.
2: Semoga selalu panjang umur.
0: Iya, amin.
2: Semoga dilancarkan segala urusannya Mbak ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Atas waktunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ramli. Udah lama ya Bang Ramli gak ikutan gabung ya di Pro 1 ya. Sehat selalu buat Bang Ramli dan juga keluarga pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, Andina masih ya akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita langsung aja dengerin lagu yang sudah di request oleh Edo dari miliknya Viera dengan Dengarkan Curhatku. Untuk kamu-kamu semua nih yang pengen curhat gitu kan ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

yang tentunya masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Kami masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Dan kami juga akan undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami pendengar. Anda bisa ikut gabung ya melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp, atau melalui telepon WhatsApp juga gak apa-apa, nanti kita angkat telepon Anda. Ya pendengar, kami hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini. Pendengar, dari stasiun Tanjung Karang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga terlihat lancar. Dan kita lihat juga cuaca dari stasiun Tanjung Karang saat ini terlihat sangat cerah sekali ya pendengar ya. Kita beralih ke Simpang Tugu Bambu. Nah, nggak berbeda ya, di sini juga kendaraan yang terlihat cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar pendengar. Begitupun cuacanya, ini cukup panas di siang hari ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nih untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan ya. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Oke, kita angkat telepon ya di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, dari siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Baiklah, karena nggak ada suaranya kita tutup ya teleponnya ya. Silakan coba telepon kembali. Nanti kita akan putarkan lagu yang ingin Anda dengarkan, yang ingin Anda request di siang hari ini pendengar. Baiklah, kita bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Nggak nyebutin namanya, katanya pengen dengerin lagunya Salma Salsabil, yang mana aja kakak. Untuk siang ini aku lagi pengen tidur-tiduran aja. Oke deh, selamat menikmati waktu istirahat ya. Wah, seneng banget kalau sudah bisa beristirahat siang hari ini. Tapi kalau misalkan kamu nih yang saat ini belum bisa istirahat, masih ditunggu dengan pekerjaan yang menumpuk di atas meja, tetap semangat pastinya ya. Dan kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dalam acara 100% Indonesia.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 51 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan gak kerasa ya, kebersamaan kita di siang hari ini juga harus Anina akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Dan jangan pindahkan gelombang radio Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Anina pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

98.8 MHz, Wonosobo Tagamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: share beritanya, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
3: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang. Bukan kekerasan.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja ada berada, Koperasi Merah Putih saat ini tuh sudah hadir ya sebagai salah satu upaya dalam memperkuat perekonomian masyarakat menuju semangat gotong royong, kebersamaan dan juga kemandirian. Bicara soal koperasi, ini bukan hanya tempat yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya dalam interaksi kegiatan ekonomi, tapi juga menjadi wadah untuk pengembangan potensial yang juga dimiliki di setiap daerah. Nah, jadi bagi masyarakat, Koperasi Merah Putih ini juga memiliki peranan yang juga sangat penting dalam membuka akses terhadap kebutuhan ekonomi seperti permodalan, kemudian juga pemasaran produk, hingga penyediaan barang dan juga jasa. Dan untuk itu, sore hari ini kita sudah hadir bersama narasumber kita yang juga akan berbincang bersama kita. Berikan sore hari ini ya terkait Koperasi Merah Putih ya dengan tema potensi lokal menjadi sumber ekonomi dari peran Koperasi Merah Putih bersama Kak Alda Mutiara Putri, yaitu selaku manajer KDMP. Kita langsung sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Alda.

0: Halo, waalaikumsalam. Selamat sore kembali.
1: Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya Mbak Alda ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik Mbak Alda, pengen tahu dong nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai Koperasi Merah Putih saat ini. Mbak Alda, saat ini sudah diberi penugasan di mana nih penempatannya? Ataukah masih dalam tahap tunggu seperti banyak sekali manajer yang juga belum mendapatkan penempatan gitu kan? Ya ini seperti apa nih saat ini kegiatannya?
0: Untuk lokasi kita alhamdulillah udah dapat penempatan, tapi untuk saat ini penempatannya mungkin belum bisa dipublish ya Kak, karena kemungkinan akan ada relokasi dari pihak Aklinas.
1: Oh gitu, jadi masih ada tahap relokasi lagi ya, yang juga nantinya akan di switch mungkin seperti itu, ataukah memang belum saatnya untuk bisa dipublish ya?
0: Iya betul,
1: okay.
0: Kita nanti mungkin per tanggal 1 Oktober Penanda PKWT, penanda tangan kontrak, baru nanti kita bisa patuh penempatan-penempatannya.
1: Oke, baik. Wah, pokoknya semangat terus dan juga sukses untuk kedepannya untuk teman-teman manajer dari Kopdes Merah Putih. Nah, baik Kak, kita akan berbicara mengenai satu hal yang juga sangat menarik untuk kita perbincangkan di sore hari ini. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi, sebenarnya menurut Mbak Alda nih ya, potensi dari ekonomi desa saat ini kan merupakan salah satu titik yang juga menjadi tujuannya untuk dikembangkannya Koperasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Gimana sih cara mengubah potensi tersebut menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat?
0: Sebenarnya potensi di desa itu banyak ya Mbak ya. Jadi dari pertanian, peternakan, kemudian ada juga yang di bagian desa pesisir itu di bagian perikanan gitu, tambak. Nah kebetulan untuk saat ini mungkin kebetulan di lokasi saya itu berfokus pada pertanian. Untuk penempatan ekonominya itu nanti pada pengarahan bagaimana pembudidayaan dari pertanian itu sendiri. Sebenarnya koperasi ini lingkupnya luas Mbak. Gak melulu bergerai koperasi itu hanya menjual terkait bahan pokok, bahan pangan, itu enggak. Tapi kita nanti akan meluas di mana kami nanti akan membackup dari UMKM masyarakat setempat, kemudian kita akan membackup kebutuhan dari anggota. Kita ambil salah satu contohnya itu seperti pupuk. Pupuk itu di daerah penempatan saya itu sangat dibutuhkan karena di sini kan banyak pertanian, banyak lahan yang dimana setiap lahan itu harus diberi pupuk supaya nanti menghasilkan yang berkualitas. Dan untuk saat ini kan kita ketahui ya, kalau penjualan pertanian itu melalui tengkulak, kemudian pembelian pupuk itu juga melalui agen-agen tangan ke tangan gitu. Sehingga pembelian pupuk juga masih terbilang cukup mahal dan penjualan itu cenderung murah gitu. Jadi peran untuk Kopdes ini itu untuk meningkatkan penjualan dari hasil tani dan nanti juga bisa memberikan suplai pupuk atau kebutuhan bibit dengan kualitas yang terjamin namun dengan harga yang lebih terjangkau, karena kan gak langsung dari agent ya Mbak ya, begitu.
1: Oke, baik. Nah, seperti tadi yang juga Mbak Alda katakan ya, di mana Kopdes ini kan juga mensupport dari para pelaku UMKM untuk bisa menyalurkan hasil produknya gitu ya, supaya nantinya masyarakat akan lebih berkembang lagi, dan juga hal ini sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan dan juga kemandirian ekonomi masyarakat. Gimana sih cara Koperasi Desa Merah Putih gitu ya untuk bisa mengidentifikasi kemudian mengelola potensi unggulan yang juga dimiliki oleh suatu desa? Ini gimana Mbak Alda?
0: Yang pertama tentunya kita akan bekerja sama dengan agen-agen utama, pensuplai utama. Jadi kabarnya untuk Koperasi Merah Putih nanti itu kami diberikan informasi untuk bahwasannya subsidi itu akan direlokasi semuanya itu ke kami. Jadi untuk subsidi itu nanti akan ditarik dari agen-agen bawah ya, seperti grosir gitu, nanti akan dilarikan ke kami, termasuk persubsidian pupuk, kemudian penyaluran bibit itu nanti dari kami, sehingga harganya nanti akan lebih murah. Jadi harganya juga sudah ditetapkan. Kita mungkin kalau pupuk udah memiliki harga tepat, contohnya seperti ini. Kita ambil bahan pokok utama yang sudah pasti ada di setiap daerah ya Mbak. Kalau pupuk itu kan biasanya kita butuhkan di desa. Kita ambil salah satu contohnya itu minyak kita. minyak kita itu ditetapkan headnya itu 16.500. Tapi pada faktanya di lapangan kita temu bahwasannya di warung pasar, toko kelontong yang cukup besar itu dia jual 21.000. Bahkan kalau sudah masuk ke warung-warung kecil yang ada di komplek perumahan, komplek permukiman, itu bisa mencapai 23.000. Padahal harga yang ditetapkan itu 16.500. Bagaimana perannya koperasi nanti? Kita dari bulog, contoh saja itu dari bulog, kita ambil misal minyak kita atau nanti beras gitu, kita jual itu sesuai head, sehingga sampai di masyarakat itu sangat jauh lebih murah dibanding sekarang, dibanding saat ini, begitu. Okay. Kemudian untuk mengembangkan ekonomi desa, kan kita ada tengkulak ya Mbak. Tengkulak itu biasanya mereka akan membeli dengan harga yang seminimal mungkin untuk dijual dengan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, sehingga ini kan akan merugikan petani itu sendiri. Kalau misalnya penyebab cabai sekarang itu harganya sampai 80.000 sekilo, itu biasanya dari petani itu sekilonya itu ada di angka 40, sekitar 50% ke bawah. Nah, berarti keuntungan sekulat tengkulak itu sekitar 50%. Nah, kalau kita nanti akan mendistribusikannya, kita ambil dari petani misalnya 40.000 dan kita akan distribusikan dengan harga sekitar untuk mengambil keuntungan hanya 5.000 rupiah. Itu hanya sebagai contoh, gambarannya demikian.
1: Oke, baik. Jadi memang harga yang juga dijual oleh Kopdes ini benar-benar di bawah head ya, atau juga harga ECR tertinggi yang juga ada di daerah setempat ya. Nah, kemudian Vira juga pengen tanya nih, ini bersama Mbak Alda Mutiara Putri selaku manajer KDMP ya. Ini kalau bicara soal potensi desa yang juga dikembangkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi kan juga sudah disounding mengenai bidang pertanian ya, dalam hal ini adalah suplai pupuk gitu ya, yang juga nantinya sangat banget berpengaruh terhadap perkembangan desa ketika pupuk ini juga didistribusikan, ini tentunya dengan harga yang juga terjangkau oleh para petani. Nah, selain pertanian nih, bidang perikanan, perkebunan, dan juga pariwisata, ini seperti apa yang bisa dikembangkan melalui Kopdes?
0: Baik, itu kalau tadi kita berbicara tentang pertanian. Kalau untuk itu kan kita bersamaan dengan outreach-nya manajer KDKMP itu juga ada yang namanya Kampung Nelayan. Nah, di Kampung Nelayan itu sudah ada bidang-bidangnya tersendiri, ada quality control-nya, kemudian itu ada bidang yang mengelola manajerialnya sendiri, kemudian ada yang pensuplainya, distributornya, itu ada bagian-bagian yang sudah direkrut bareng sama kami. Nah, jadi kalau untuk daerah pesisir, kami itu tetap fokusnya itu nanti akan ke retail penjualannya. Tapi kalau untuk pengelolaan dari ikannya itu sendiri, itu masuknya ke KNMP, Pak.
1: Oh gitu, ya. Jadi ada jalur tersendiri ya, KNMP yang juga memang mengelola dari bidang perikanan ini, gitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi izin, jadi nanti kita itu tetap memiliki peran dalam pengelolaannya, bukan pendistribusian. Nah, maksudnya bukan pendistribusian secara ikan, kita yang dari ikan kita jual ikannya langsung ke masyarakat gitu, bukan. Tapi pendistribusian di sini itu adalah kita olah dulu. Contohnya kotoran hewan yang kita warin ikan itu kan bisa kita ubah menjadi pelet. Jadi itu bisa menjadi pupuk juga. Dan itu kita olah memanfaatkan masyarakat setempat. Jadi koperasi desa ini juga itu akan didorong untuk menghasilkan produk, Mbak. Di mana produk itu hasilnya itu bahan bakunya dari potensi desa setempat, begitu. Nanti produknya akan dijual di luar, begitu.
1: Oke, baik. Wah, banyak sekali potensi unggulan yang juga nantinya akan dieksplor ya, tentunya di Kopdes Merah Putih ini. Nah, kalau juga tadi Balda juga menjelaskan ya, banyak sekali bidang seperti pertanian, perikanan yang juga nantinya bisa dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih. Lalu gimana sih saat ini ya, kita kembali lagi ke masyarakat ya, dalam hal ini permodalan nih, Mbak. Kemudian juga pemasaran dan juga akses terhadap teknologinya. Gimana nih peran koperasi Merah Putih bisa membantu masyarakat dalam hal permodalan ini?
0: Oke, terkait permodalan, saya ambil contoh lagi ke pertanyaan ya Mbak, karena kebetulan dari tempat tinggal saya itu daerah pertanian ya, lahan pertanian. Jadi di sini saya akan berfokus, kalau saya pribadi akan berfokus nanti ke permodalan, memberikan modal di bibit. Jadi sistemnya seperti ini. Nanti koperasi akan memberikan modal berupa bibit unggul. Karena permasalahannya pertanian itu untuk modal awal kan dia butuh bibit, butuh dia punya lahan, tapi untuk membeli bibit itu kan membutuhkan uang, dana. Tapi kami tidak akan memberikan dana untuk 2 tahun ini, karena untuk 2 tahun ini Kopdes itu masih difokuskan kepada bidang retail, Mbak. Jadi belum ke simpan pinjam uang, dana. Kami akan memberikan tetap memberikan pinjaman tapi berupa barang. Kita ambil contoh tadi itu memberikan pinjaman berupa bibit. Kita pinjamkan bibit dengan pembayaran tidak perlu harus uang. Jadi ketika nanti petani itu panen, petani akan memberikan hasil panennya ke kita sebagai bayaran. Jadi nanti sistemnya itu seperti barter. Jadi ini masih berlangsungnya sistem simpan pinjam, tapi bukan dana, bukan uang, melainkan barang. Nah, hal ini juga yang bisa nanti kita pakai untuk menekan tengkulak, segitu, Mbak.
1: Oke, jadi dalam hal ini adalah penerapan sistem barter yang juga nantinya akan membantu masyarakat untuk bisa memasarkan produknya yang nantinya akan dijual melalui Kopdes Merah Putih ini ya. Baik, Mbak Alda, ini kan memang sudah tersebar ya di seluruh wilayah Indonesia, kemudian juga yang nantinya akan beroperasi gitu ya, dan juga secara serentak. Nah, gimana sih koperasi saat ini yang juga nantinya akan dijalankan juga, dan tentunya akan bergulir, ini merupakan roda perekonomian yang juga nanti terus bertumbuh gitu ya. Saat ini tantangan apa sih yang juga dihadapi oleh koperasi Desa Merah Putih untuk bisa mengubah potensi lokal menjadi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berkelanjutan?
0: Baik, untuk gimana nanti kita akan mengubah potensi lokal untuk berkelanjutan ya Mbak? Di sini untuk saat ini 2 tahun awal itu masih berfokus kepada bidang retail. Fokusnya dari pemerintah pusat itu adalah mensejahterakan masyarakat. Untuk menekan pembelian yang di atas head, sangat melonjak di atas head. Kemudian untuk pemanfaatan melihat potensi desa yang kemudian bisa dikelola, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk saat ini. Bagaimana cara-cara kita nantinya itu bisa kami setelah kita kemudian temukan potensi, kita kelola, kita akan memberdayakan masyarakat. Contohnya tadi seperti ikan, kotoran yang limbah yang ada di pesisir. Kita budidayakan masyarakat untuk menghasilkan pelet ikan. Nah, dari pelet ikan itu nanti kita distribusikan lagi. Kemudian dari kotoran itu juga kita budidayakan masyarakat untuk kemudian menghasilkan pakan ternak untuk ayam itu. Nah, itu bisa juga nanti kotoran-kotoran limbah-limbah dari pembuangan di laut itu bisa juga diolah menjadi pakan ternak ayam atau bebek gitu. Kemudian nanti juga itu untuk pemberdayaan masyarakatnya ya Mbak. Kemudian nanti juga bisa kita gunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya di bidang penjualan, seperti kalau di bidang pariwisata itu pembukaan seperti saung, pembukaan seperti penyewaan alat gitu. Jadi nanti sistemnya kita menyediakan alat, sistem sewa alat ini seperti ini. Misalnya kita manfaatkan bidang pariwisata, snorkeling. Kita punya alat, kita sewakan ke masyarakat lokal itu misal di harga 150. Nah, nanti masyarakat lokal itu akan menyewakan lagi ke turis. Misal contohnya ada di harga 180. Nah, itu kan akan menjadi pemasukan tersendiri. Sehingga ini terus rodanya akan berputar, akan meningkatkan ekonomi di masyarakat juga. Kemudian nanti membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat juga gitu. Nah, kabarnya kan kalau misalnya untuk Kopdes ini sendiri itu setelah 2 tahun kita akan menjalankan program kita sendiri ya, Mbak. Jadi kita tidak akan di bawah naungan Kemenkop lagi. Jadi kita untuk pembiayaan itu sudah tidak dari APBN, sehingga mau tidak mau selama 2 tahun ini kami dituntut untuk melakukan pengembangan yang akan terus berkelanjutan sampai 2 tahun lebih, setelah 2 tahun selesai. Contohnya tadi memudayakan masyarakat, kemudian memperbesar gerai, memperbanyak lagi supplier-supplier yang akan bekerja sama dengan kami, kemudian fokus kepada kebudayaan masyarakatnya, penjualan hasil pertanian dari masyarakat, begitu.
1: Oke, banyak sekali jadi nanti akan dilakukan ya, dalam hal ini adalah untuk bisa berkolaborasi juga dengan masyarakat. Yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Alda adalah mengenai fasilitas yang juga nantinya akan digunakan oleh masyarakat dan juga nanti akan disewakan gitu ya, dan akan didapatkan keuntungan yang juga nantinya akan berbagi pendapatan juga kepada masyarakat. Dan gak kerasa nih Mbak Alda, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, apa sih harapan ke depan agar masyarakat nantinya bisa berpotensi ekonomi ini nantinya akan terus berputar di daerah yang juga benar-benar bisa menjadi sumber kesejahteraan melalui koperasi Desa Merah Putih ini? Apa harapan Mbak Alda ke depannya?
0: Saya berharap untuk masyarakat bisa menjadi mitra yang aktif, menjadi anggota yang nantinya bisa sama-sama mendukung untuk meningkatkan potensi desa kita. Mm-hmm. Kemudian nanti saya juga berharap masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga standar dari kualitas baik hasil panen, kerajinan, pelayanan publik seperti tadi pariwisata, kemudian dari mungkin kalau di pesisir itu bisa dari bidang pengelolaan tangkapan ikannya tidak merusak lingkungan. Demikian, karena perkiraan kami itu nanti untuk penjualan itu nanti akan banyak peminat, karena kan kalau kita lihat dari sekarang masyarakat kurang makan ikan itu karena harganya murah, karena harganya mahal. Jadi kalau misalnya harga ikan itu bisa murah, otomatis permintaan terhadap ikan itu akan meningkat. Itu contoh kecilnya, Mbak. Kemudian juga masyarakat bisa memahami bahwa membangun dan membesarkan usaha itu kita butuh proses, kita butuh waktu. Jadi kita nggak bisa manajer baru turun dan retail gerai itu akan langsung berkembang. Kita harus berproses, dan tentunya proses ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi dari pemerintah setempat, dari masyarakat setempat. Dan untuk sejauh ini yang saya temui di penempatan saya mendapatkan welcome yang sangat hangat dari Kades, dari pemerintah setempat, dari masyarakat juga yang sampai sudah repot-repot menjadikan tempat penginapan untuk saya nantinya, dari Kades yang sudah mengajak masyarakat bergotong royong ikut serta membersihkan gerai. Dan itu termasuk salah satu privilege yang menurut saya ini harus dipertahankan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Wah, terima kasih juga Mbak Alda atas penjelasannya, atas ilmunya yang juga sudah diberikan kali ini. Semoga apa yang juga nanti menjadi harapan ke depan bagi bangsa ini juga bisa bisa menerapkan dan juga menjadi sarana Kopdes Merah Putih ini untuk bisa membangun kemandirian masyarakat. Tentunya dengan semangat gotong royong yang juga tadi Mbak Alda sebutkan gitu ya, beberapa masyarakat dan juga perangkat desa ya, dan juga potensi masyarakat masyarakat yang juga nantinya akan dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi anggota, bagi desa, dan pada akhirnya bisa turut memperkuat perekonomian di Indonesia. Begitu ya, makasih Mbak Alda atas kesempatannya.
0: Sama-sama Kak.
1: Iya, sukses ya buat Mbak Alda dan juga salam buat teman-teman yang ada di Kopdes yang saat ini Mbak Alda dan juga teman-teman di sana sedang membangun gitu ya pertumbuhan ekonomi yang juga nantinya akan terus bisa mendapatkan apa ya manfaat yang juga tentunya dirasakan oleh masyarakat di sana. Terima kasih Mbak Alda, nanti mudah-mudahan di satu kesempatan bisa main ke studio Pro 1 RRI Bandar Lampung ya.
0: Siap, semoga saja.
1: Oke, terima kasih Mbak Alda. Dan sekian dari kami pendengar wawancara sore hari ini mengenai potensi lokal menjadi sumber ekonomi, peran koperasi desa Merah Putih bersama narasumber kita yaitu Mbak Alda Mutiara Putri selaku manajer dari KDKMP. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Berikan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan Warta Pelajar Sumba.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: SPTG memang total kita adalah 222 SPTG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional.
2: Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLKS, sertifikat layak higien sanitasi, sebanyak 142.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPP yang terdata, ada 142. Di antaranya sudah mengajukan berkas dan juga 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan ketentuan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26, bersama saya. Inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar progres SPPG dan juga sertifikasi menjadi tantangan perluasan program MBG di Jambi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kapasitas satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, ketersediaan pasokan pangan, sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, serta sertifikasi halal hingga sumber daya manusia pendukung. Akademisi Universitas Jambi yang juga merupakan lokal expert Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Junaidi, hari ini mengatakan, perkembangan SPPG menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan MBG dapat mencapai target penerima manfaat di Jambi. Berdasarkan data yang dipaparkannya, capaian SPPG di Jambi hingga periode pengamatan masih berada di kisaran separuh dari target, yakni dari target sekitar 414 SPPG, baru sekitar 254 SPPG yang tercatat dalam perkembangan pelaksanaan program. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas layanan MBG. Perluasan SPPG dinilai penting karena sasaran program tidak hanya mencakup siswa, mulai dari PAUD hingga SMA, tetapi juga kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil dan lansia. Junaidi juga menyoroti persoalan pemerataan. Menurutnya, pertumbuhan SPPG belum sepenuhnya tersebar secara merata antar wilayah di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk, kapasitas layanan, serta aksesibilitas masing-masing daerah. Pendengar, selain jumlah dan persebaran SPPG, Junaidi menyebut kesiapan operasional menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah proses sertifikasi layak higien sanitasi atau SLHS dan sertifikasi halal bagi SPPG maupun pemasok yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan. Menurut Junaidi, proses sertifikasi membutuhkan waktu, biaya, serta koordinasi. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menghambat kesiapan operasional SPPG maupun pemasok bahan pangan.
2: Serta sertifikasi itu juga bisa membuat kelancaran kegiatan operasional sebagian PJ pemasok.
1: Pendengar, Junaidi menilai persoalan sertifikasi tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan keberlanjutan operasional MBG. Ketika SPPG semakin banyak dibangun dan kapasitas layanan diperluas, kesiapan administratif dan kepatuhan terhadap standar yang dipersyaratkan juga harus berjalan bersamaan. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyampaikan dari total 152 dapur SPPG yang terdata, 142 diantaranya sudah mengajukan berkas dan 139 dapur dinyatakan lolos dan sudah mengantongi SLHS. Berikut laporan wawancara Iwan Wijaya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Mutadi Arsyad Temenggung.

0: Baik, saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung. Baik Pak, bisa dijelaskan berapa jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung yang sudah mengantongi SLHS?
1: Terkait dengan jumlah SPPG di Kota Bandar Lampung, ya, ini berdasarkan tarikan data SKDR Kemenkes. Jadi jumlah SPPG yang ada di Kota Bandar Lampung itu sebanyak 152. Nah, dari 152 ini yang sudah mengajukan permohonan SLHS, sertifikat layak higien sanitasi, sebanyak 142. Nah, dari 142 ini yang sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 140. Ya, kemudian juga di sini yang jumlah penjaman makanan yang sudah dimiliki oleh SPPG totalnya ada 6063. Kemudian yang penjaman makanan yang sudah dilatih, ya, itu sebanyak 4112. Nah, penjaman makanan ini kan yang sudah terlatih ini kan dia mendapatkan sertifikat. Nah, penjaman makanan yang sudah bersertifikat ini nanti sebagai salah satu syarat untuk mendapat pengajuan sertifikat higien dapurnya. Ya, minimal dari jumlah karyawan yang bekerja di sana minimal 50% yang memiliki sertifikat penjaman makanan. Nah, dari 142 yang mengajukan izin, ya, ini 139 yang sudah terbit SLHS-nya. Berarti kan ada sekitar 3 yang belum terbit, ya. Nah, ini masih dalam proses proses penerbitan, ya. Sedangkan di data portal dengan data yang sudah mengajukan SLHS, ya, ada selisih 10.
0: Bisa dijelaskan mengapa terdapat selisih jumlah SPPG atau dapur yang mengajukan SLHS ini, Pak?
1: Ya, kita kan sifatnya gini, kita kan sifatnya memberikan himbauan bahwa setiap dapur MPG memang wajib memiliki SLHS. Nah, harapan kita pada saat mereka mengajukan SLHS ini, kondisi dapurnya sudah sesuai dengan standar kesehatan lingkungan. Nah, karena itulah sebelum mereka mengajukan izin, mereka baru beroperasi nih, atau berproduksi, atau siap berproduksi. Nah, dari tenaga kesehatan lingkungan di tingkat puskesmas, itu saya selaku kepala dinas memerintahkan mereka untuk melakukan inspeksi atau IKR pertama untuk melihat kondisi di lapangan, seperti apa sih kondisi dapur SPPG. Dia belum mengajukan SLHS kan? Nah, hasil dari inspeksi itu, nah, nantinya akan kita feedbackkan kembali ke dapur. Kalau misalnya temuan-temuannya, mereka itu segera melakukan perbaikan.
0: Demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Dari Lampung kita menuju ke RRI Bengkulu.
3: Pasar Bemba.
2: Berikut tanggapan masyarakat, khususnya orang tua siswa penerima MPG terkait pentingnya SLHS dapur SPPG di Kota Bengkulu yang juga dirangkum oleh reporter Antonia Sinaga.
4: Saya Susanto dari Kota Bengkulu. Menurut saya, sertifikat layak higien atau sanitasi itu tidak menjadi jaminan atas bersih atau layaknya makanan di SPPG yang dibagikan, ya. Sertifikat itu kan sekali terbit, sementara makanan ini kan diproses setiap hari. Nah, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar sertifikat layak higien. Tapi untuk memastikan makanan itu memang layak dimakan setiap hari, tidak berbau, dan juga masih nyaman dimakan. Kalau yang terjadi selama ini, beberapa kasus keracunan, justru beberapa SPPG sudah mengantongi sertifikat layak higien, sehingga itu memang tidak menjamin 100%.
5: Saya Yan Berlian, ya, terkait progres sertifikasi SLHS dapur SPPG, menurut saya sangat penting, ya, karena dengan adanya sertifikat layak higien itu salah satu faktor yang untuk membuktikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak itu sudah layak untuk dikonsumsi. Ini juga kan kita harapkan kan juga agar tidak ada lagi kasus-kasus keracunan ataupun kasus yang tidak baik ya, mengingat apa MBG ini memang menjadi salah satu program presiden yang saat ini memang sangat bagus sekali untuk anak sekolah, terutama anak-anak pelajar SMP dan SD. Begitu.
6: Saya Anto dari Kandang Limun, Kota Bengkulu. Menurut saya sertifikat higienis untuk SPPG ini sangat penting karena untuk menjamin bagaimana kondisi layak konsumsi atau tidaknya dari sebuah dari MBG yang akan dibagikan. Mungkin sertifikat ini walaupun berlakunya panjang tetapi hendaknya minimal dalam satu minggu itu ada evaluasi dari setiap SPPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa SPPG itu memang dalam kondisi baik. Jadi jangan sampai habis masa berlakunya baru kembali sertifikat layak ini diterbitkan kembali. Nah, kebetulan saya memiliki dua orang anak yang ada di sekolah SMP dan SD. Nah, kebetulan yang SD ini memang hampir semua anak-anak itu kurang suka dengan menu-menu yang disajikan.
2: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang. Pemkot Palembang mempercepat pemenuhan sertifikasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan. Laporan selengkapnya disampaikan Erlin Partesa.
7: Bergizi gratis di Kota Palembang telah berjalan hampir 2 tahun dengan dukungan 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG telah memiliki sertifikasi lengkap, sedangkan 10 SPPG lainnya masih membutuhkan sertifikasi dari Badan Gizi Nasional. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot Palembang akan mempercepat pemenuhan sertifikasi bagi 10 SPPG tersebut. Pemerintah kota akan mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
8: SPPG memang total kita adalah 222 SPPG, tetapi 10 masih kita butuh sertifikasi dari Badan Gizi Nasional yang lainnya. Yang sudah clear betul adalah di angka 211 SPPG yang ada di Palembang.
7: Ratu Dewa menegaskan percepatan sertifikasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG di Palembang memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program dapat terus berjalan secara tertib dan sesuai standar yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI. Dari Palembang

0: Arlis Danita mengatakan, sasaran cek kesehatan gratis mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia.
1: Untuk Kabupaten Bangka sendiri itu kita sudah cek kesehatannya hampir 155.986 penduduk yang sudah kita cek kesehatan gratis dengan siklus ya, terbagi di beberapa siklus seperti bayi, balita, anak prasekolah, anak sekolah yang sekarang lagi berjalan juga, dewasa dan lansia. Nah, cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita pada saat ini, terutama untuk menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, lalu mengetahui adanya gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan.
0: Menurutnya, realisasi yang paling tinggi merupakan anak sekolah yang mencapai 130%, sedangkan untuk bayi baru lahir hingga usia 1 tahun sekitar 70%, dan juga dewasa mencapai 70% lebih. Pihaknya terus mengencarkan layanan Cikagi dengan melakukan jemput bola hingga ke desa dan puskesmas yang tersebar di wilayah kecamatan. Sementara warga Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dea menyampaikan pentingnya mengikuti cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.
2: Benarnya dari cek kesehatan gratis ini kita kan bisa mendeteksi dini ya untuk penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita, terus tubuh kita perlunya apa. Sebenarnya makanya ini penting banget sih sebelum kita cek lebih lanjut lagi ke rumah sakit atau kemana.
0: Menurutnya dari hasil ini, masing-masing penerima bisa melakukan pemetaan kondisi kesehatan sebagai langkah pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan lebih efektif. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Program beasiswa Hafiz Quran yang juga dibuka pemerintah Kabupaten Kerinci mendapat sambutan antusias dari peserta didik dan juga mahasiswa. Hingga kini lebih dari 200 peserta telah mendaftar untuk memperebutkan beasiswa dengan nilai mencapai 20 juta rupiah bagi penghafal 30 juz Al-Quran. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
4: Kabupaten Kerinci melalui Dinas Pendidikan membuka pendaftaran beasiswa Hafiz Quran bagi peserta didik dan mahasiswa di Kabupaten Kerinci. Pendaftaran berlangsung mulai dari tanggal 10 September hingga 10 Oktober tahun 2026. Hingga saat ini lebih dari 200 orang peserta telah mendaftarkan diri. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan beasiswa ini diberikan berdasarkan jumlah hafalan Al-Quran, mulai dari 1 juz hingga 30 juz. Untuk hafalan 1 juz, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 130 orang penerima dengan nilai beasiswa masing-masing 2 juta rupiah. Sementara hafalan 3 juz tersedia 25 orang kuota dengan beasiswa 3 juta rupiah per orang. Kemudian hafalan 5 juz disiapkan untuk 10 orang penerima dengan nilai beasiswa 5 juta rupiah per orang. Sedangkan bagi peserta yang mampu menghafal 30 juz Al-Quran, pemerintah menyediakan satu kuota beasiswa senilai 20 juta rupiah.
5: Kami sejauh ini di bidang Dinas Pendidikan, mewakili dari bidang SMP, berkait dengan edaran telah kami sampaikan ke sekolah, baik SD, SMP, dan juga S1, S2, dan S3 untuk beasiswa Hafiz Quran. Memang ini merupakan program dari Pak Misi-Misi dari Pak Wati dan Pak Wakil Wati Kerinci. Jauh ini kontrol kami dan hasil dari peraturan kami itu lebih dari 200 yang telah mendaftar. Kami masih menunggu sampai tanggal 10 Oktober.
4: Di samping itu, Dian berharap program ini dapat mendorong generasi muda semakin mencintai Al-Quran, sekaligus memberikan dukungan bagi peserta didik dan mahasiswa penghafal Al-Quran di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan. Berikan akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
6: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan

0: mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
1: 3.000 batangan lah, tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau, nah, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit. Bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
0: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Perminggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Berikara dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Puskesmas Negeri Baru Waikanan mendistribusikan PMT dan juga membangun sinergitas dengan dapur MBG guna pemenuhan gizi. Berikut laporan Romadona dari RRI SP Waikanan.
1: Angka stunting dan pemenuhan gizi masyarakat terus dikebut di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Waikanan. Fokus utama menyasar dua kelompok krusial, yakni balita serta ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan atau PMT dan anak usia sekolah melalui program dapur makanan bergizi gratis. Kepala Puskesmas Negeri Baru Cica Ratna kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya secara resmi telah mendistribusikan paket PMT yang dirancang khusus untuk memenuhi standar nutrisi harian. Program ini diprioritaskan bagi balita dengan indikator berat badan kurang serta ibu hamil kurang energi kronis. Sedangkan untuk pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah, dilakukan melalui inovasi dapur makanan bergizi gratis, yang mana melalui sinergitas puskesmas dan dapur, para siswa mendapatkan asupan makanan siap saji yang mengandung protein tinggi dan sayuran segar guna mendukung konsentrasi belajar mereka.
2: Kalau untuk pemberian makanan tambahan gizi, dari MBG, terus ada juga dari puskes PMT. Udah. Kalau untuk balita stunting, kami dari puskes, setiap puskes ya, bukan puskes Negeri Baru aja. Udah ada PMT untuk pemberian ke anak-anak sama bukek.
1: Sinergi antara puskesmas dan pengelola dapur MBG diharapkan dapat menciptakan jaring pengaman gizi yang menyeluruh di tingkat desa dan kelurahan. Pihak puskesmas juga menghimbau kepada orang tua untuk tetap aktif melakukan pemantauan rutin di posyandu agar efektivitas dari pemberian makanan bergizi ini dapat terukur dengan baik melalui kurva pertumbuhan anak. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Suplai air baku PDAM Belitung diprediksi cukup hingga bulan November 2026. Selengkapnya Alif Juliantoro melaporkan.
1: Update terakhir itu kondisi 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk
2: Pemda Tirta Batu Mentas Belitung memperkirakan suplai air baku untuk pelayanan di wilayah Kota Tanjung Pandan masih mampu bertahan hingga November 2026. Di tengah terus berkurangnya debit air di embung akibat kondisi kemarau. Direktur Perumda Tirta Batu Mentas Belitung Munandar mengatakan, sekitar 80% suplai air untuk wilayah Kota Tanjung Pandan sehari ini berasal dari embung. Kondisi tersebut menjadi perhatian PDAM karena penurunan debit air terus terjadi seiring tingginya suhu dan penguapan. Menurut Munandar, kondisi air di embung saat ini terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air pada titik intake yang digunakan untuk menyedot air baku. Ia menjelaskan kedalaman air yang dapat dimanfaatkan pada area intake saat ini tersisa sekitar 1 meter lebih dengan luas embung kurang lebih 11 hektar. Kondisi tersebut membuat PDAM harus melakukan berbagai langkah antisipasi agar suplai air tetap tersedia.
1: 80% suplai dari embung untuk wilayah Kota Tanjung Pandan itu untuk 2 bulan ke depan insya Allah masih terjaga. Antisipasi kita ini jangan sampai lewat dari November. Nah, itu yang kita harus wahmi.
2: Munandar menambahkan PDAM juga menyiapkan sejumlah skenario apabila kondisi air baku terus mengalami penurunan. Salah satunya pembatasan jam operasional pelayanan yang saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Munandar menyebut bagi pelanggan yang mengalami gangguan suplai, PDAM meminta masyarakat segera melapor. Perumda Tirta Batu Mentas akan mengandalkan suplai air bagi pelanggan yang terdampak. PDAM memastikan pemantauan terhadap kondisi embung terus dilakukan sebagai dasar menentukan langkah pelayanan berikutnya, terutama untuk menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat di tengah kondisi kekeringan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Berikan demikian Warta Pelajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahankan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
2: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
1: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
2: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
1: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
2: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
1: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
2: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bestmate kamu, pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
1: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
2: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda saat ini Polri terus mengembangkan inovasi dengan mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK dalam bentuk digital. Jadi inovasi ini diluncurkan dalam rangka syukuran hari lalu lintas Bayangkara di Jakarta Selatan pada Jumat lalu ya. Jadi STNK digital ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan satu saat juga nanti tidak membawa STNK fisik lantaran tertinggal. Jadi kalau misalnya kena tilang atau ada pemeriksaan, ada razia gitu ya, masyarakat juga tinggal menunjukkan STNK digital. Dan masyarakat juga bisa menggantikannya ini kepada petugas melalui aplikasi digital Korlantas. Ya, selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, STNK digital juga membantu para petugas dalam melakukan verifikasi data kendaraan bermotor yang lebih akurat lagi. Jadi dengan data kendaraan tersimpan, maka bisa diakses secara digital sehingga resiko kerusakan maupun kehilangan dokumen fisik bisa diminimalkan. Sementara itu, Korlantas Polri telah meluncurkan SIM digital yang juga dilakukan bertepatan pada pelaksanaan Rakernas Korlantas Polri dan juga berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono Kompleks STNK Polri.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indah.

0: menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
5: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
4: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
5: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
4: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
6: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada Islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian Suci Al-Quran dan juga perugasan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita dengarkan pengajian Suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Marian Saputra dengan surat Al-Baqarah dari ayat 185 sampai 186.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
4: Selamat pagi ibu.
3: Pagi pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi pak,
4: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh pak,
4: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi
4: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
0: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Selamat petang, kami ucapkan untuk Anda pendengar yang juga terus menyimak di hari program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, satu pengumuman yang juga akan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan, itu bernama Solihin bin Sumadi, lahir di Padang Cermin tanggal 6 Desember tahun 1987 beragama Islam. Ini pekerjaan sebagai buruh, beralamat dulu di Dusun Waiawi RT 01 RW 06 Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran Lampung. Sekarang tidak diketahui keberadaannya atau juga alamat domisilinya di wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya data menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan pada Pengadilan Agama Gedong Tataan di Komplek PMK Pesawaran Jalan Raya Kedondong, Walalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada hari Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Amiah binti Suparno sebagai penggugat melawan Solihin bin Sumadi status sebagai tergugat. Jadi berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 21 Juli 2026, demikian informasi yang kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan.

0: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, ternyata gak semua orang bisa mengandalkan kopi untuk mengusir kantuk loh. Karena sebagian orang juga mengalami gangguan lambung atau detak jantung meningkat setelah mengkonsumsi kafein. Tapi jangan khawatir ya, ternyata ada berbagai makanan alami yang juga mampu memberikan energi dan menjaga tubuh agar tetap segar tanpa efek samping kopi. Nah, salah satunya adalah sayur bayam nih pendengar. Ternyata yang dikenal dengan sayuran hijau, kaya dari zat besi dan magnesium, ini seringkali menjadi penyebab utama tubuh yang juga ini menjadi mudah lelah dan mengantuk ya. Konsumsi bayam secara rutin ini ternyata bisa meningkatkan produksi sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain dimasak sebagai sayur bening, bayam juga bisa diolah menjadi smoothie hijau yang segar untuk rasa sarapan alami juga nih. Nah, bagi yang sering merasa letih meskipun tidurnya juga cukup, ternyata ada satu lagi, kacang merah yang bisa menjadi solusi. Lentil yang juga mengandung folat tinggi ternyata berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan juga mudah diolah ya, serta bisa dikombinasikan dengan nasi merah atau juga salad untuk makan siang yang juga sangat bergizi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berikan selanjutnya bersama kami, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
2: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
6: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
5: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di mas ini ya Pak? Ya,
5: sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
6: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
6: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Tuh, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu pas, melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
9: Gitu. Tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
10: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya ASIP.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Nah, kontrak.
11: Kalau kontrak, debalah bagian pengadaan.
12: Oke, kemudian saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahraudin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
16: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan mendengarkan dan memberikan.
20: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
20: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih

0: korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
2: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
3: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
4: 60L registrasi BHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat ini pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
2: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
5: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
2: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
6: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali. Apapun.

0: itu ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdigna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
2: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
3: The group being recovered, it's two games and a few days. They look pretty focused tonight. There are no problems with the injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technical things.
2: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Saudara pendengar, Anda bisa

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma model bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gih cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak dek yang video call ini dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

0: Si pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. His besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: tersambung.
0: Diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu lo Mbak Ati lo.
0: Jangan lu durukan, jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Oh, alah. Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: tetap
2: musuh toh.
1: Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira berarti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong, Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini
2: sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: ya, Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Ritaria Sonata.
1: Ritaria Sonata. Iya.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu masih ya, bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel, gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, kok gak ada ikan.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang ikire, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju aja.
1: Dan
2: itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Di mana provokator ruang rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Belum aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih rek.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri, Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa, Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh, dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.

0: Katanya Mbak Ati.
1: Opo sih?
2: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy. Berhentilah, maafkanlah dan Suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
2: Kita jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
2: Wah, salah.
3: Itu Hari Mukti aja.
2: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu Terserah Boy.
2: Nah, itu
0: benar. Nah, ini benar. Terserah Boy itu.
3: Itu ya. Itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
2: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
2: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benijo, enggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
2: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
2: Dari
0: silakan.
2: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
2: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
2: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
4: Lagu Terserah Boy itu single.
2: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
4: Sebelumnya
2: soundtrack.
4: Mau
0: apa, Mbak?
4: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
2: Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
4: Salam untuk Benny.
2: Siap.
4: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
4: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
2: Kayaknya
0: itu semua.
2: Beda-beda
4: oh,
2: ya.
4: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
4: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu. Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
4: Wah. Purnama Rekod sing duwe ya Purnama Sari.
2: Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
2: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
2: kita
0: Candy
2: di Toli-Toli.
0: Selamat
2: Candy.
0: Malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
5: Selamat malam, Purnama Sari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
2: Alhamdulillah, baik.
5: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ati gak kedengeran.
5: Pertanyaannya
0: apa?
2: Pertanyaannya apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
5: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya?
2: Oh, CD.
0: Okay.
5: Nama
0: CD.
5: Orang tua atau nama
2: Nama nanti akan kumar. Dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
5: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
2: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
2: Oke.
5: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
2: Oke. Okay.
5: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
5: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
2: Lagu suka-suka.
5: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
5: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
5: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, baik.

0: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
0: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
0: Halo, Mbak Atik CB.
1: Halo juga.
0: Apa? Selamat malam.
1: Malam.
2: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
0: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
0: Pertanyaannya, mengapa di CB ini seneng irama rock?
1: Ya? Oke. Okay.
0: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak?
1: Oke, siap.
0: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
0: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
2: Mas.
0: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
0: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
3: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad.
3: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
3: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 km, Mbak.
3: Sejak aku pindah.
2: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
1: Iya, ya.
3: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah, olahraga lagi panas.
2: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya.
2: Iyo.
1: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
2: Mosok.
3: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
2: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10.
2: Bener selama berbulan-bulan.
3: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
2: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
3: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
2: Nah, begitu Mbak Ci.
3: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
3: Dulu siapa ya Ita?
2: Media
3: ya.
2: Ya kita kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
3: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan pop ya.
2: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media pertama kali ngejulukin.
3: Iya. Cuman waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya.
2: Pokoknya kita dijuluki Lady Rocker.
3: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
2: Itu awalnya.
1: Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
2: Arti singkatannya Mbak.
3: Apa ya?
2: Kan berarti pernah ditanya
3: itu ada
2: sini.
3: Nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
2: Child Brothers.
3: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
2: Gabung sama band CB.
3: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
2: pernah,
3: kan Ita?
2: Pernah diiringi di Kediri,
3: yang kamu
2: Mbak.
3: Sama bandmu apa ya namanya?
2: Aku sama Rasio Rock Band.
3: Nah, iya benar. Oh,
1: berarti Mbak Ita yang rock ya?
3: Iya, dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
2: rasio
3: ya,
2: rock
3: ya.
2: Band, rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang
1: Brothers,
2: Candy tadi.
1: Iya,
3: Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
2: masih loh, sampai
3: masih turun temurun lah, iya.
2: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
3: Iya, dari Kediri.
1: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
2: dengan si Bibran, dengan si Biben, Mbak Ati?
3: Enggak ya, kayaknya apa ya?
2: Ketemu waktu nih, Mas.
3: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
1: beda ya.
3: Udah jarang, jadi sekarang itu bener-bener apa anak-anak mereka kayak gitu
2: ya, mungkin yang diterusin main sama anak-anak mereka.
1: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain, nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja, aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika?
3: Kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk teman-teman
2: yang paling sering di kedutaan ya, Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
3: dulu,
2: sana
3: dulu,
2: ya.
3: Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa
2: kayaknya
3: kali
2: selalu langganan deh, Mbak, di setiap ada acara
3: di kedutaan,
2: ya, betul.
3: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
1: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
2: ibu
1: gimana?
2: Rumah tangga, Mbak,
3: pengangguran
2: Mbak
3: lah ya gimana?
2: Mbak Tigi pengacara loh, Mbak.
3: Honornya cuma dari suami.
1: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Tigi, nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
2: Suka-suka. Oke deh.
3: Suka-suka. Oke deh, nanti
2: sambung lagi.
1: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
2: Kita sambung lagi, Mbak Ati.
1: Siap, Mbak Ati.
3: Ita.
1: Siap.
3: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita
3: santeni kok ya.
1: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ati ya. Karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya tanggung jawab banyak dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh bisa Allah aja bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Baik
3: Purnama Sari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Ati CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaiin Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
4: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, khas iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: untuk ya, gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi
1: suara. Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Woi Mbak Ati itu selalu humble loh Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau puitis itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang. Gitu.
0: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Iya.
0: Siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
5: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma nih dari
1: Tampung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati? Iya.
5: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
5: kasih buat pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Pak Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, lewat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
4: pengen sih ngomong kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
4: Aduh Chris, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Kan sering diputar itu lagunya di Pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan aku sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya Lady Rockernya Indonesia betul, kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku enggak ingat lagu-laguku yang mana.
7: Ya Risau sama Maafkan itu udah luar pokoknya udah, sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi moga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang terdutup, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi formasi baru ya. Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dian Permana Putra gitu. Nah, terus ada Faris juga sih. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Gitu. Oke. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: dulu ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul-betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke.
2: Berarti seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Enggak. Makanya kita iya, tadi masih ya, bisa tuh Ika.
1: Masih dong iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua kita pernah Masari dan Nati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu?
1: Konser mulu Mbak Ati masuk ke gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi nggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin seksi ya. Gitu dibikinnya. Makin seksi. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Aru.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu gak pernah ada habisnya. Gak ada umurnya.
1: Gak ada umur. Gak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener.
1: Tuh.
2: Iya bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Enggak tahulah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jenenge pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo?
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 makin tahun ya Mbak.
2: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya aduh. Ampun ora iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Lumayan
2: lancar. Ngarang ya aku. Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengis sendiri asalnya
2: plus lu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kalau kita angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke. Okay.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania. Dari Kampung Lung ke permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik loh, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Ati Sibi. Oh ya, Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika?

0: selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak ATCP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
2: Berarti keturun artinya ke
1: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
1: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
1: Wis kerukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
2: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Mbak Ti kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
1: Ini musiknya nih, impresi nih. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
2: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
1: Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
2: Oke, Mbak Ati siap.
1: Siap ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
2: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
1: Perawat Muda.
2: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati ini, sama-sama dari Jawa Timur.
1: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
1: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
2: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diinget-inget.
2: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
1: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
1: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
2: Aduh.
1: Tebel.
2: Oh, tuh kan udah dibocorin.
1: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan Untung.
1: Wih. Bener-bener. Jangan untung iya. Mbak donat satu Mbak Ita.
2: Donat satu ya.
1: Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
1: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
1: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
1: Waduh,
3: itu yang PON tahun berapa itu ya?
1: Kalau gak salah tahun 88 deh.
2: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
2: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh lali aku.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
2: Berarti donatnya melayang ini Mbak?
1: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
1: Oke, yang ini Mbak Ita.
2: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak featuring di lagu
2: album
1: tersebut.
2: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
1: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
1: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
3: Maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
1: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajaki nyanyi sama?
3: Iya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
1: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
1: Oke.
3: Tuh.
1: Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. apakah ya, judulnya? Ya. Apa mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya di sudut keremangan apa tadi itu?
1: Bukan. Kalau di sudut kemegahan hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
1: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
1: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
2: pas,
3: maafkan.
2: Lewat-lewat mbak.
3: Risau.
2: Pas.
1: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
1: kemegahan mbak, itu kan albumnya mbak Ati loh.
2: Marahin Mas Yudi nih mbak.
1: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, Detik-Detik.
1: Nah, pada album.
3: Yoraruh lah.
1: Pada album Nusantara 7.
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
3: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
3: Yeah. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik sama
2: disiapin. Adus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
1: Mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
3: Gila
2: yuk. Oke.
1: Ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
2: Ada 3 Mbak Ati.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
1: Nah, iya benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Enggak usah,
2: oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
1: mandi,
2: yang
1: mandi
2: tidak
1: pagi.
2: Tahu.
1: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
1: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya?
2: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi ya.
2: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
3: Itu kenapa aku gak pernah bawain, karena aku merasa itu bukan aku gitu. Kayak gak apa ya.
2: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
1: Transisi ya.
3: Dari musik yang pop,
2: dari karakter gitu, yang pop, pop melo,
3: pop yang lain,
1: progresif.
2: Progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
2: pop aja loh. Di sini yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu kan.
1: Okay.
3: Gitu tuh. Aja gitu.
1: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih masih ingat.
1: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
1: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
2: Oh. Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
1: Mama, ini ada WhatsApp. namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
1: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
2: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
1: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merintih. Lagu itu.
1: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
1: Bacain
3: lagu
1: Mbak,
3: Dia
1: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
1: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang, senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
1: Kalem sekali. Atik CP
4: itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album Dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
1: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
1: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
1: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
2: Betul Mbak Ati.
1: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
2: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
1: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
2: Alhamdulillah
1: baik katanya.
2: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
1: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
1: Oke. Okay.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
1: Oke.
5: Okay. Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu saja Mas Yudi. Oke,
1: salam
5: salamnya Mas Yudi.
1: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
1: okay.
5: Subalak dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
1: Oke, okay, tiga doang ya.
5: Saya Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
2: Siapa itu Mas?
1: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
2: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
1: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
1: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
1: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
1: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan Kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
1: Oke, siap.
2: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
2: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi nggak tahu entah siapa yang siaran nggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
2: Oke.
1: Selamat malam.
2: Mas Rudi apa kabar?
1: Mas Rudi baik.
2: Aduh, kenapa enggak?
1: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
1: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
1: Halo?
2: Halo? Mbak Dinda?
1: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
2: Suka dukanya mungkin.
3: Rintangannya... Ya apa ya, pertama itu aku tuh gak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku gak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
2: berarti harus ngurus
3: fokusnya
2: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
2: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener gak Ita?
2: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
2: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ati ya. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
2: mendukung,
3: nggak menyenangkan
2: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
2: moodnya juga langsung
3: kayak
2: enak
3: ikut nggak bagus juga
1: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
2: enjoy,
3: bisa beradaptasi
2: tuh,
3: gitu,
2: betul,
3: bisa
2: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
1: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow.
1: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge.
1: Oke.
2: Iso
1: aire.
3: Yang itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
1: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
7: Iya halo, halo.
2: Iya Teteh, tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
1: Oke ya, silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Iya langsung aja pertanyaannya.
7: Iya nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
1: Iya betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
1: Oke. Itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses. Dan Mbak Ita juga ya.
2: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
1: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
2: ada yang mengarahkan
1: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener nggak Ita?
2: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
1: vocal coach juga.
2: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu. Mbak, kalau Ica gimana, sering ya vokal? Ya,
2: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinting-klintingan ya.
2: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
1: Berarti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal coach. Itu aja keren banget loh, tapi kayak mana kalau punya Mbati?
2: Lagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada progres.
1: Tapi kan keren banget.
2: Keren itu.
1: Cuma
2: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
2: Nggak tergantikan.
1: Tenanan nih, Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak
3: basahnya aku selalu
2: dapet. Iya lho Mbak,
3: mosok sih
1: lho kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu lho, distinctive suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya pernah?
1: Katanya pernah
2: dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
1: salah. Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
1: Mbati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
2: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
2: kita nyanyi lagunya
3: lagu
2: siapa
3: ini,
1: ya,
3: gitu
1: ya, ya, ya, ya.
2: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
2: Mau telepon
1: gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump? Nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
1: ke Indo.
3: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
2: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi itu lagunya kan? Siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
1: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
3: Banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
1: Iya kali ya.
2: Soalnya be Mbak, enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya?
2: Apalah, insyaallah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Nah, Mbak Ti, kembali lagi
1: persiapan konser sekarang
2: tanggal
1: gimana?
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
3: Kalau konsep di sini tuh ya maksudnya
2: 2 minggu
3: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang, kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
2: Iya, sebagian bener.
3: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
2: Pokoknya sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya,
3: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya, siap.
2: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
2: Volume 1.
1: Volume 1. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak?
3: Yang itu tadi, yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-Suka itu Aji Sutama nggak sih, Mbak?
3: Bukan.
1: Andi Mappajalos.
3: Andi Mappajalos, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau nggak salah.
2: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakkan
3: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya, harus.
1: Mbak, aku melo ya.
2: Enggak apa-apa, nanti
3: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap, aduh, siap.
2: Tenang
3: aja. Sama Yudi yuk.
1: Ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Siap.
3: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan
3: harus dong ya.
2: Ruang rindu
3: of. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
2: Siap, Bati.
3: Dita nanti. Mana Dita?
2: Nih,
3: Dita
1: ada Mbak di Dita.
2: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
2: Siap.
3: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
1: Gimana
2: bisa lupa sama Batik Sibi
1: lah gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
2: Citos.
1: Oh, kita kan itu. Pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Ati CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
1: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
2: iya,
1: gini.
2: Betul.
1: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

kata sekolah. Berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: mana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki.

0: fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk hari ini di hari Kamis 1 Oktober 2026, apa kabar Anda? Dan RRI kembali mengudara menemani Anda. Sebagai pembukaan di hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

صدق الله العلي.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 yang akan mengangkat tema tentang perjalanan hidup manusia. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan ya, yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semua ya. Ada Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Adi.
0: Ya, apa kabar Ustadz di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan tentang tema kita hari ini yaitu perjalanan hidup manusia, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811-7207-9090. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa pendengar yang budiman insyaallah yang Allah muliakan kita bersama. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kita kesehatan insyaallah lahir dan batin sehingga kita bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik insyaallah. Baik, tema kita pada kesempatan pagi ini terkait dengan rihlatul insan atau perjalanan hidup manusia. Para pendengar yang budiman, sebenarnya hidup manusia ini adalah sebuah perjalanan. Ya, jadi hidup manusia ini sebuah perjalanan, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan sekali sebenarnya. Manusia itu adalah makhluk yang paling terakhir diciptakan oleh Allah. Setelah sebelumnya Allah sudah menciptakan jin, malaikat, bumi, langit, dan segala macam isinya, dunia segala isinya ini, barulah kemudian Allah yang terakhir menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk yang oleh Allah dipersiapkan untuk mendapatkan beban, amanah, menjadi khalifah di muka bumi ini, membangun dan memelihara bumi ini. Perjalanan hidup manusia itu diawali titik startnya pertama itu di alam arwah. Ini belum menjadi manusia, baru bahan baku manusia berupa arwah. Itu diterangkan oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbukum min bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa asyhadahu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna 'an hadzal ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu Ruh Simarum menjawab, qalu bala syahidna, betul. Yang demikian ini agar supaya kamu kelak di hari akhirat atau hari kiamat tidak mengatakan bahwa aku lalai terhadap masalah ini. Jadi ini start pertama manusia, ini masih berupa ruh, dikumpulkan semua ruh itu untuk diambil perjanjian oleh Allah, kesaksian untuk menyatakan diri, ya, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menyembahnya dan seterusnya. Kemudian barulah manusia terbentuknya janin itu di alam rahim. Ini proses kedua. Dimulai dari sinilah rihlah atau perjalanan hidup manusia di alam rahim, ya. Dari alam rahim ini proses pembentukan manusia dalam bentuk nutfah. Terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah, 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, 40 hari berikutnya ditiupkan ruh ke dalamnya sambil ditetapkan tentang takdirnya. Jadi berapa lama di alam rahim ini, manusia itu sekitar di alam rahim ini sekitar 9 bulan lah perkisaran itu. Baru pindahlah ya tahapan berikutnya, manusia itu ke alam dunia. Dari alam ruh ke alam rahim, tahapan fase berikutnya ke alam dunia. Proses perpindahan kehidupan manusia dari alam rahim ke alam dunia itu disebut dan kelahiran. Di dunia inilah manusia, para pendengar, mendapatkan taklif, ya, mendapatkan beban. Berapa lama di dunia ini manusia? Relatif, ada yang baru sampai dunia langsung bablas, ada lewat saja. Ada yang sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Ya sekitar, mungkin kalau untuk ukuran manusia sekarang ini nggak sampai 100 tahun lah kira-kira di dunia ini. Di dunia ini manusia sudah mendapatkan beban, taklif, ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi di sini yang perlu kita pahami, perlu kita sadari betul, perlu kita yakini para pendengar, bahwa di dunia inilah yang akan menentukan keselamatan hidup manusia untuk selanjutnya. Fase di dunia ini, tahapan hidup kita di dunia inilah yang akan menentukan apakah perjalanan hidup

Inilah satu-satunya tempat untuk beribadah kepada Allah. Itu yang saya katakan dalam beribadah itu dibatasi oleh dimensi tempat. Ya. Setelah manusia itu meninggalkan dunia, kemudian dia tidak beribadah kepada Allah, itu dipastikan. Dipastikan dia sedang celaka dan menderita selama-lamanya. Yang pertama. Yang kedua, dalam beribadah ini dibatasi oleh waktu. Dimensi waktu. Apa artinya? Ibadah ini dibatasi oleh waktu, artinya umur. Umur atau kesempatan hidup ini satu-satunya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi kesempatan lain. Ketika orang itu sudah umurnya sudah selesai, sudah habis, dan dia tidak beribadah kepada Allah, dipastikan, diyakini, dipastikan dia sedang menderita untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga, dalam hal beribadah ini dibatasi oleh dimensi aturan atau minhaj, yaitu Islam itulah satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dinna indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falakum huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mengambil agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah agama darinya itu, dan di akhirat dia termasuk orang celaka. Quran surat Ali Imran ayat 85. Jadi dalam beribadah ini satu-satunya aturan yang diterima oleh Allah itu adalah Islam. Siapa yang beribadah tidak menggunakan aturan Islam, dipastikan dia akan celaka. Tiga dimensi itu yang kita perlu yakini dalam di dunia ini, perlu kita pahami dan yakini para pendengar, bahwa pertama kita dibatasi oleh tempat untuk beribadah, yaitu dunia. Yang kedua dibatasi oleh waktu, artinya umur ini kesatu-satunya kesempatan untuk beribadah. Dan yang ketiga, Islam ini satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru tahap berikutnya, manusia itu akan berpindah pada proses fase berikutnya yang namanya alam barzah atau alam kubur. Perpindahan manusia dari alam dunia menuju ke alam kubur itu disebut dengan kematian. Ya. Proses berpisahnya antara ruh dengan jasad, dipisahkannya, dicabutnya ruh dari jasadnya itu kematian. Pindahlah manusia dari alam dunia menuju ke alam barzah atau alam kubur. Nah, di alam kubur inilah manusia sudah mulai mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Disinilah ya, manusia sudah mulai menuai, memetik hasil daripada apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Barzah atau kubur itu bisa menjadi raudhatul jannah atau menjadi taman surga bagi mereka, orang-orang yang taat kepada Allah, tapi juga menjadi lubang neraka bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah atau kafir kepada Allah. Ya, jadi di alam kubur ini manusia sudah mulai mendapatkan balasannya dan manusia sudah akan mengetahui akhir hidupnya itu di mana nantinya. Ya, di alam kubur ini. Berapa lama di alam kubur ini? Wallahualam. Sampai menunggu hari kiamat. Yang jelas hari alam kubur itu belum, bukan akhirat. Alam kubur itu fase penantian. Barzah atau menanti datangnya hari kiamat. Setelah kiamat datang, baru dia pindah dari alam kubur menuju ke alam akhirat. Perpindahan kehidupan manusia dari alam dunia ke alam kubur namanya kematian. Perpindahan manusia dari alam kubur menuju ke alam akhirat namanya kebangkitan. Setelah kiamat, semua mati, baru setelah itu adalah hari kebangkitan. Dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan. Nah, disinilah dimulainya kehidupan akhirat. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Banyak peristiwa kalau saya paparkan secara detail, ini waktunya nggak terlalu apa, nggak mencukupi. Maka saya akan ambil sedikit saja bahwa alam akhirat itu merupakan alam di mana manusia itu akan mendapatkan balasan, ya, mendapatkan balasan, dan banyak peristiwa-peristiwa di sana, di antaranya adalah dikumpulkannya semua manusia dari sejak manusia pertama Nabi Adam sampai manusia yang lahir terakhir sendiri untuk dihisap, ya, untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin nanti kita bisa diselesaikan itu tentang itu. Dan ada banyak ada peristiwa yang mungkin sedikit saya tambahkan di sini lah terkait di alam akhirat itu. Yang terakhir nanti ada namanya sirat. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak seorang pun di antaramu kecuali pasti akan mendatanginya, mendatangi neraka itu, ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Tuhanmu, ya. Summa nunajjil ladina taqawna darul zulmina fiha jisya, ya. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan akan membiarkan orang-orang yang zalim itu berlutut terbenam di dalam neraka. Itu namanya sirat. Sirat itu sebuah titian atau jembatan yang terbentang di ujungnya surga, di bawahnya neraka. Dan itu sudah ketetapan dari Allah, semua orang pasti akan melewati itu. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada
pedang, na'udzubillah min dzalik. Semua manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah di Quran surat Maryam ayat 71 dan 72 itu, semua manusia pasti akan melewati sana.

0: dan yang ujungnya terakhir, endingnya manusia itu akan berakhir, finish terakhirnya adalah di surga atau di neraka. Kalau di surga itu manusia hidup selama-lamanya dengan penuh kenikmatan tanpa batas, kalau di neraka itu ada yang di neraka sementara dan ada yang selama-lamanya. Tapi sesementara-sementaranya di akhirat, na'udzubillah, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati ma ta'udun. Satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan di dunia ini. Wallahu a'lam, Mas Ardi, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sebagai tausiah pagi ini pas 5:30. Silahkan kalau mau didiskusikan, silahkan.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Sumarlan atas penjabaran yang diberikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Sumarlan, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Temanya perjalanan hidup manusia ya. Baik, langsung saja penelpon pertama kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Munir di Waikanan, Bang.
1: Ah, Pak Munir.
2: Habib pun.
1: Ya pun, sehat Pak Munir?
2: Ya.
1: Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir. Salah.
2: Ini Ustaz mau bertanya, ya mohon penjabarannya kan. Jadi kalau kita meninggal dunia, bagian ulama yang mengatakan ataupun hadis ya, ataupun mungkin itu dari Al-Quran juga, ketika 7 langkah saudara-saudara kita dari madat menginjak-injak yang nama kuburan kita.
0: Iya ya.
2: 7 langkah atau 5 langkah kita pergi, itu sudah datang malaikat 2.
0: Iya.
2: Yang satu katanya buta, yang satu katanya tuli. Jadi ketika menanya sang mayit, dan dia itu kan apakah dia itu termasuk iman ataupun tidak, itu kan nanti tergantung jawabannya itu. Kalau dia itu iman, ya, pasti dia kena jawab itu dengan sebenarnya. Jadi kalau dia tidak iman, kedua malaikat ini nanti kan akan bertugas. Dia akan mengumpul yang namanya buta, tidak boleh, tidak memilih tempatnya mukul. Kemudian yang tuli, tidak tahu kalau dia sudah kesakitan menjerit. Itu katanya ila yaumil kiamah. Itu Pak Ustaz pertanyaannya. Ya semua Pak Ustaz bisa menjabarkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir. Silakan Ustaz.
0: Baik, jadi alam kubur itu sudah menjadi apa awal daripada pembalasan, dari pembalasan. Jadi manusia itu, kehidupan manusia itu hakikatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ya apa darul amal, tempat kita beramal yaitu di dunia ini. Yang kedua darul jaza, ya amal apa negeri tempat pembalasan. Nah, mulai pembalasannya itulah fase di alam kubur itu. Maka saya tadi sampaikan bahwa di alam kubur itu manusia sudah merasakan ya balasan dari apa yang menjadi pilihan hidupnya di dunia. Ketika dia di dunia menjadi orang memilih untuk jadi orang yang taat kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan raudhatul jannah, taman surga. Dia sudah mendapatkan kenikmatan, Pak, di kubur itu. Pagi dibukakan pintu surga untuknya sehingga berembuslah air angin surga kepadanya. Kemudian sore harinya juga dibukakan pintu surga, kemudian akan berembus angin surga kepadanya. Tapi kalau dia adalah orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mampu memanfaatkan tempat di dunia, kesempatan umurnya untuk beribadah kepada Allah, kemudian tidak mau memilih Islam sebagai agamanya, maka dipastikan dia menjadi masuk ke dalam azab. Ya. Di sana sudah mendapatkan azab. Pagi, siang, sore, malam dia sudah bergelimangan dalam azab Allah SWT. Sampai kapan? Betul, tadi dikatakan sampai datangnya hari kiamat. Jadi betul-betul tidak ada jeda waktu pun. Andaikan ini ya, andaikan dia bisa mati, itu nikmat baginya. Tapi tidak lagi. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddam wa asrahum wa kulla syai'in ahsanu fi imamin mubin. Itu di Quran surat Yasin ayat 12. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati untuk kami catat amal-amalnya dan bekas-bekas yang ditinggalkannya. Jadi itu dihidupkan lagi. Mulai di situ dihidupkan lagi manusia di alam kubur itu dibangkitkan lagi. Betul tadi mendapatkan pertanyaan dari malaikat. Mungkin bekal-bekal yang diantara kita ini sebagai bekal paling bagus juga untuk menjawab pertanyaan alam kubur itu adalah Al-Quran, Bapak Pak Munir tadi, Al-Quran untuk kita semua ya, Al-Quran. Biasakan kita akrab dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu akan mendapatkan apa? Memberikan syafaat untuk kita. Di alam kubur sudah memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk kita. Di mana ketika ada malaikat yang mau bertanya kepada sang mayit tadi, Al-Quran itu akan ketika mayit itu dimandikan, ya kemudian dikafani, Al-Quran itu akan berada di antara dada dan kain kafannya, dan dia akan mendampingi si mayit ini sampai dia menghadap kepada Allah nanti. Ya, jadi nanti bahasa singkatnya kita, ketika malaikat bertanya, maka si Al-Quran akan menjadi pembela bagi ahli Al-Quran itu. Begitu insya Allah, sampai dia akan selamat menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi ada pertanyaan Pak Munir, dan sekali lagi bekal yang terbaik itu adalah akrab dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an dan amalkan Al-Qur'an itu. Maka dia akan menjadi syafaat atau pertolongan untuk kita. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan sekarang kita kembali angkat line telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardia.
1: Iya betul. Ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Yasa Maimunah.
1: Yasa?
3: Junter. Ibu Maimunah.
1: Oh, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah, sehat ya Ibu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan pertanyaan kepada Ustaz Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maimunah. Di Gunter 1 Pak, Gunter 2 ini.
3: Iya, di Gunter. Ustaz, Pak sehat kan?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetanggaan kita, Bu.
3: Saya mau nanya. Ada seseorang teman katanya dia tuh sedang memancing. Tapi dia itu terlelap di jebur pemancingan itu. Dia kan cari 3 hari baru ketemu. Terus katanya sampai bekasnya itu luka-luka dimakan ikan, katanya sangat tahu sekali. Itu bagaimana kira-kira Pak Ustadz, kalau sudah terjebur gitu tuh, itu rohnya masih bisa diterima atau gimana gitu ya? Tolong dijelaskan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bab kematian Ibu Maimunah.
1: Iya, ya. Silakan Ustadz.
0: Bab kematian itu ada sesuatu yang pasti tapi berbeda kita. Yang pertama adalah waktunya kapan kita nggak tahu. Yang kedua tempatnya di mana itu nggak tahu. Kemudian penyebabnya apa yang itu tidak. Jadi waktu, tempat dan penyebab kematian itu yang berbeda di antara kita semua. Tapi itu pasti akan terjadi. Nah, terkait dengan tenggelam itu hanya merupakan penyebab kematian itu. Jadi itu yang membedakan itu. Tapi waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian penyebabnya apa. Dan penyebab itu nggak jadi bagi ini nggak akan menghalangi tentang proses ya, penyebab itu apakah dia mati tenggelam, apa dia mati terbakar, apa kecelakaan atau mati sakit, itu semua penyebab kematian. Bagaimana dengan ruhnya ya, kembali kepada pribadi orang itu. Memang orang yang tenggelam itu dia salah satu daripada bagian orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang matinya penyebab tenggelam itu adalah orang yang mati syahid dunia ya, mendapatkan pahala syahid. Ya, orang yang matinya tenggelam itu mendapatkan pahala syahid. Syahid dunia artinya apa? Dia tetap kalau ketemu jasadnya dimandikan, ya disolatkan dan dikuburkan, dikafan dan dikuburkan. Ya, itu syahid dunia. Nah, tapi kembali pada orangnya, apakah dia taat pada Allah atau tidak? Ya, andaikan dia tenggelam tapi orang kafir ya, enggak juga mendapatkan kenikmatan dari Allah tetap dia. Nah, bagaimana dengan arwahnya? Tetap dia kembali kepada Allah untuk untuk menuju ke alam kubur, alam barzah itu namanya alam ya. Jadi enggak mempengaruhi, Bu, enggak mempengaruhi daripada alam itu. Jadi kalau misalnya dia ruhnya orang yang baik ya, nanti dicabut oleh malaikat itu dibawa ke langit ya. Itu dibungkus dengan kain kafan dari surga, baunya harum ya, kemudian dibawa naik ke langit. Setiap penduduk langit itu melihat dan terkagum-kagum, ini arwahnya siapa ya. Begitu harumnya. Kemudian dia menghadap kepada Allah. Allah membukakan pintu langit. Kemudian diterima oleh Allah. Kata Allah, kembalikan ke dia ke tempat yang tinggi. Aliyin. Ya. Ditempatkan di tempat yang mulia. Aliyin. Tapi kalau dia arwahnya orang-orang yang durhaka. Arwahnya orang-orang yang yang ingkar kepada Allah, dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat itu dengan rasa sakit yang na'udzubillah luar biasa, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari neraka yang baunya busuk, dibawa naik ke langit oleh para malaikat, dan penduduk langit itu enggan untuk melihatnya karena baunya busuk dan sangat buruknya arwah itu. Ya, ruhnya orang itu sangat busuk, bau, kemudian Allah tidak mau menerima. Kemudian kata Allah, kembalikan dia, tempatkan ke tempat yang paling rendah, si jin tempat yang paling rendah. Itu Bu Maimunah, kalau orang yang tergantung orangnya, apakah orang yang baik atau orang buruk, orang iman atau orang kafir. Kalau orang iman, ya walaupun tenggelam segala macam, atau terbakar atau segala macam, dia tetap dibawa ke tempat yang tinggi arwahnya. Tapi kalau dia orang kafir, dia diletakkan di tempat yang paling rendah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam, Mas Ardi.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin bertanya kembali, line telepon kami 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Ini ada pertanyaan kita bacakan ya. Oh, tapi ini ada telepon lagi Ustadz, telepon dulu saja deh. Kalau gitu ini menelpon ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, tidak ada suaranya. Baik, ini pertanyaannya, kita masuk, bagaimana kita tahu bahwa jalan hidup yang sedang kita jalani adalah yang Allah kehendaki, bukan keinginan sendiri. Terima kasih Ustadz.
0: Baik, jadi bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa jalan hidup kita itu sesuai dengan apa yang kehendak Allah ya, dan bagaimana itu? Yaitu standarnya adalah terkait dengan tuntunan Allah ketika kita mengikuti tadi yang saya katakan minhajul hayat, ada tuntunan hidup ya. Kalau kita mengikuti tuntunan hidup ya, itu maka kita berada dalam jalan kita berada dalam Allah. Ya, wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita ingin tahu ya apakah kita berada pada jalan hidup yang benar yang diridhai Allah ya, wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin, dan kamu tidak dapat mengendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Artinya kita mengikuti kehendak Allah ya. Hidup ini kalau kita ingin tahu apakah hidup kita ini diridhoi oleh Allah ya, sesuai dengan jalan Allah ya, kita mengikuti kehendak Allah. Karena hidup ini, Mas Ardi, hidup ini adalah dalam rangka mengejawantahkan apa ya, melaksanakan kehendak Allah ya. Hidup ini adalah dalam rangka kita melaksanakan kehendak Allah atau keinginan Allah ya, itu keinginan. Jadi kalau kita ingin tahu apakah hidup kita ini sudah berada pada jalan Allah atau jalan yang benar atau belum, itu lihat apakah kita berada pada sesuatu yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita makan, yang kita sentuh, itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak sesuai dengan keinginan Allah. Misalnya kita melihat sesuatu yang haram, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita menyentuh sesuatu yang haram, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau kita masih melakukan hal semacam itu, berarti kita berada pada jalan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Begitu. Singkatnya kata, kalau kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya semampu kita, semaksimal mungkin, berarti kita sedang berada pada jalan yang Allah ridho, yang Allah kehendaki. Tapi ketika kita melanggar apa yang Allah larang, maka berarti kita berada pada jalan yang Allah tidak kehendaki atau Allah murka. Nah, itu. Nah, sampai kapan? Nah, ujungnya itulah yang menentukan adalah ujung kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua ya di akhir hidup kita atau sampai sekarang ya, kita berharap kita tetap istiqomah berada pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Islam itulah satu-satunya agama yang Allah ridho. Islam itu satu-satunya jalan hidup yang Allah ridho, rela. Inna dina indallahil Islam. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini telepon juga terus berbunyi, tapi WhatsApp juga belum kita baca lagi gitu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini agak bingung ya, sebentar ya. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik itu untuk dirimu. Kamu berbuat jelek, sesungguhnya berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Mohon penjelasannya, terima kasih atas pencerahannya, katanya Ustadz.
0: Baik. Ya, jadi sebenarnya hidup ini pilihan, ya, hidup ini pilihan. Kalau kamu berbuat baik itu, semua kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan juga untuk dirimu sendiri. Jadi tidak ada amal seorang itu yang akan menguntungkan Allah. Orang itu mau taat kepada Allah, enggak membuat Allah itu menjadi semakin kaya. Allah tetap kaya, Allah tetap kaya. Orang manusia mau ingkar kepada Allah, sejagat manusia ingkar kepada Allah, tetap ya Allah tetap maha kaya, enggak akan mengurangi ya izzah atau harga diri Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi seandainya kamu berbuat baik, semua itu adalah kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat keburukan, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Ya, jadi dan setiap pilihan itu akan kembali kepada kita. Begitu Mas Adi. Jadi Allah enggak pernah memaksa. Padahal gampang bagi Allah. Kalau Allah enggak memaksa manusia untuk semua sejagat ini jadi orang orang baik semua, mudah bagi Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakulallahu kum fayakun. Keadaannya apa? Sesungguhnya keadaannya apabila ia hendak menjadikan sesuatu cukup berkata jadilah, maka jadilah ia. Jadi kalau Allah hendak menjadikan manusia sejagat ini beriman semua, gampang bagi Allah. Baik semua gampang, tapi enggak demikian dengan Allah. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya, dan setiap pilihan itu ada balasannya. Manusia diberikan akal, ya, untuk bisa berpikir mana jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Begitu, wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kembali ada telepon yang masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ah, oke. Okay. Baik, nampaknya ini suaranya yang belum kita masukkan ya. Sorry, baik. Ini volume dari teleponnya yang sedikit ada. Oke. Nah, ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Hamba Allah di Bandar Lampung. Baik, hamba Allah, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, ini mungkin dilontar bang, nggak apa-apa, Pak Ustaz ya. Ini apa namanya, ada menyangkut keluarga sebetulnya, Pak Ustaz.
0: Oh iya iya.
4: Ah ya, maaf ini mungkin kalau ada yang ini, keluarga saya kebetulan lagi ini. Jadi ini Pak Ustaz. Istri saya ini maksudnya, istri saya tuh sakit, sekarang lagi sakit, apa, kata dokter agak susah gitu, kayak gejala-gejala stroke gitu. Tapi dulu itu sering lawan sama saya, Pak Ustaz.
1: Terputus line teleponnya. Baik, mungkin, apa sudah ada yang bisa ditangkap Ustaz?
0: Iya. Beliau baru cerita tentang terkait dengan kondisi di istri sebelum sakit itu pernah ngelawan gitu. Sedikit mungkin saya paparkan. Jadi untuk pelajaran buat semua istri ya. Sebenarnya istri itu oleh Rasulullah diberikan jaminan surga untuk memilih jalan masuk surga melalui pintu mana saja. Jadi banyak pintu surga itu, ada berapa pintu surga. Dipersilahkan nanti untuk memilih ya, mau masuk surga lewat pintu mana saja dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah. Yang penting syaratnya pertama dia sholat 5 waktu, yang kedua dia puasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga taat kepada suaminya. Itu sudah cukup bagi seorang istri untuk menjadi wasilah atau sarana baginya masuk surga lewat pintu mana saja. Itu yang sebenarnya. Nah ini pelajaran buat semua istri ya, jangan sampai berani melawan sama suaminya ya, begitu. Saking pentingnya kedudukan suami terhadap istri, jadi semua tanggung jawab tentang istri anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab seorang suami ya. Baik itu lahir batinnya. Maka balasannya Allah memberikan kepada seorang istri itu sebuah tugas. Andaikan dia bisa melaksanakan 3 hal tadi, itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga lewat pintu mana saja. Pertama, sekali lagi, sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, dan taat pada suaminya. Allah alam Mas Adi.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Dan ini kita ke pertanyaan terakhir ya Ustadz dari WhatsApp. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya apakah dosa besar kalau kita pulang merantau terus nggak cepat-cepat sowan ke ibu kita? Biasanya saya tiap pulang merantau selalu sowan ke ibu, tapi kali ini saya nggak karena ada sesuatu yang mengganjal di hati. Dari Lukman di Tanjung Karang.
0: Iya, baik Mas Lukman atau Pak Lukman di Tanjung Karang. Ya, dosa besar itu diantaranya syirik yang paling utama lah, melakukan bentuk kemusyrikan. Yang kedua membunuh, yang ketiga durhaka kepada kedua orang tua. Dan membunuh yang tidak dibenarkan oleh agama tadi ya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua, saksi palsu dan sebagainya. Nah, terkait apa yang dilakukan Pak Lukman tadi itu, pulang merantau kemudian tidak sowan kepada kedua orang tuanya, yaitu terkait dengan ada masalah enggak dengan kedua orang tuanya. Kalau enggak ada masalah ya enggak apa-apa ya, kalau enggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah segera diselesaikan. Kenapa? apa seorang laki-laki itu, kalau seorang anak perempuan itu dia milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Begitu dia menikah maka menjadi milik suaminya. Maka ketaatannya pada suaminya tidak boleh terhalangi oleh bapak dan ibunya sekalipun. Nah, tapi kalau seorang laki-laki, dia tetap milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Kebaktinya kepada bapak dan ibunya itu tidak boleh terhalangi walaupun oleh istri dan anak-anaknya. Artinya memang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Tapi kalau tadi pulang merantau kemudian nggak sowan kepada kedua orang tuanya, selama tidak menyakiti hati kedua orang tuanya itu tidak masalah. Tidak ada masalah yang semacam itu. Dan yang penting membuat hati orang tua itu senang lah bahasanya. Jadi menjadi penyejuk ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi anak itu betul menjadi penyejuk mata hati kedua orang tuanya. Gitu. Yang penting enggak masalah, enggak sowan kepada kedua orang tuanya, tapi sebagai orang tua itu sebenarnya keinginan yang kadang-kadang enggak terungkap ketika enggak ketemu dengan anaknya lama, dia ingin sekali dia bertemu dengan anaknya. Begitu Mas Ardi, salah alam.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan sekarang kita bisa kepada kesimpulan dan penutup Ustadz, silakan. Dan sebelumnya mohon maaf untuk WhatsApp yang tak terbaca dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terbaca dan telepon yang tidak diangkat, silakan Ustadz.
0: Baik, jadi kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan ini adalah kita perlu menyadari, meyakini para Mas Ardi dan para pendengar sekalian bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Perjalanan hidup itu panjang, panjang dan sangat melelahkan. Dari tidak ada menjadi ada, kemudian akan diabadikan kita untuk selama-lamanya. Dan keselamatan kita di alam kubur, alam akhirat, surga atau neraka itu sangat tergantung daripada dunia ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dunia ini satu-satunya tempat untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini satu-satunya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini, Islam ini satu-satunya aturan untuk beribadah kepada Allah. Maka gunakanlah ketiga dimensi tadi itu sebaik-baiknya untuk mendapatkan kebahagiaan kita di alam kubur, alam akhirat, dan surga selama-lamanya insyaAllah. Wallahu alam, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya Mas Ali.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas apa yang sudah disampaikan di hari ini dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan kami di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Hari Senin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bagaimana melakukan upaya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung? Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan upaya.
2: Harapan kita sekolah disabilitas ini bisa memberikan anak-anak disabilitas untuk berkembang, yang di rumahnya sudah baik, dan di sekolah lebih baik lagi.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026 dengan topik berita. Guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Lampung ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Meski demikian, kepolisian didorong mengusut lebih dalam jaringan peredaran narkoba hingga ke bandar dan pemasok, serta menjatuhkan hukuman berat bagi para pelaku kejahatan narkotika. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Mengapresiasi kerja-kerja Polda yang dilakukan.
2: Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Garinsa Reza Fahlepi mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mengungkap dan memberantas kasus peredaran narkoba di wilayah Lampung. Apresiasi tersebut disampaikannya menyikapi pengungkapan 379 kasus dengan 530 tersangka dalam operasi Antik Krakatau 2026 yang digelar Polda Lampung bersama jajaran sejak 14 hingga 27 September 2026. Garinsa mengatakan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memerangi peredaran narkotika. Menurut Garinsa, modus operandi pelaku penyelundupan narkoba dan ganja kerap memanfaatkan pihak keluarga seperti istri atau anggota keluarga inti lainnya yang merupakan pola atau modus lama yang harus diantisipasi aparat kepolisian. Meskipun memberi apresiasi, Garinsa meminta proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara tegas dan transparan, serta pelaku yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman berat. Sebab Garinsa menegaskan narkotika masuk kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak negatif karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda harapan bangsa.
1: Kasus penyelundupan narkoba maupun ganja yang mungkin bisa dibilang modusnya ini modus-modus lama ya, dengan menggunakan pihak keluarga, istri ataupun keluarga inti lainnya. Pertama, mengapresiasi kerja-kerja Polda yang dilakukan dalam konteks mereka menjalankan pemberantasan narkoba tersebut. Yang kedua, kita juga selain mengapresiasi juga menghimbau juga pengusutan proses-proses narkoba tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, terkait dengan pelaku, dalam hal ini pelaku narkoba tersebut, pihak APH bisa memberikan semacam ketegasan ataupun bisa memberikan jaran setimpalnya dalam konteks penghukuman pelaku narkoba.
2: Garinsa Reza Fahlepi juga meminta aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan intensitas pengusutan dan penindakan tegas terhadap berbagai kasus narkoba di wilayah Lampung. Selain ketegasan dalam penindakan, politisi Partai Nasdem ini berharap kepolisian lebih rutin melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kasus-kasus baru, serta melakukan pengawasan ketat ke sejumlah titik rawan, mulai dari tempat hiburan malam hingga kegiatan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
3: Saya Siti dari Gedung Air. Saya sih menyambut baik ya untuk terkait pelatihan kompetensi yang digencarkan oleh Disnaker Lampung ini gitu kan. Tapi saya sih minta ya semoga pemerintah ini lebih memperhatikan lagi jenis pelatihannya gitu. Jadi disesuaikan juga sama kebutuhan kerja. Jangan pelatihannya apa tapi nanti kebutuhan kerjanya apa gitu. Jadi saya minta sih semoga lebih diperhatikan lagi jenis-jenis pelatihannya.
4: Saya Rani dari Kandis. Menurut saya pelatihan ini bagus sih, apalagi bagi masyarakat yang belum punya pekerjaan. Jadi pelatihan ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk belajar dan mencoba lagi. Dan harapan saya setelah pelatihan ini ada tindak lanjut supaya keterampilan yang didapat mereka benar-benar bisa digunakan untuk bekerja nantinya.
0: Guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggencarkan pelatihan kompetensi kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
5: Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, bagaimana melakukan upaya dalam rangka
6: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyusun berbagai program strategis untuk memperluas kesempatan kerja, termasuk pelatihan vokasi, pengembangan wirausaha, serta mendorong investasi sektor padat karya. Untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar di Lampung, seperti pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja tersebut dilakukan dengan target memenuhi standar kualifikasi yang diperlukan pihak perusahaan. Pada tahun ini, lanjut Agus Nompitu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah menginventarisir data pengangguran.
5: Upaya pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bagaimana melakukan upaya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan upaya, di antaranya adalah bagaimana menjawab ataupun mempertemukan gap antara kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dalam hal ini perusahaan-perusahaan, dan kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja.
6: Lebih lanjut dikatakan Agus Nompitu, pemerintah Provinsi Lampung telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK dan pihak pekerja migran Indonesia untuk mendorong memberikan pelatihan sehingga mampu bekerja secara layak di luar negeri. Tak hanya itu, menurutnya Pemprov Lampung juga aktif menjalin kemitraan dengan pelaku usaha dan investor guna membuka lapangan kerja baru. Salah satunya melalui penyediaan insentif dan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Lampung melalui gagasan, inovasi, serta karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Mahasiswa di Lampung diminta untuk berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah Provinsi Lampung melalui gagasan, inovasi, serta karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Jihan saat menjadi narasumber pada perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam momen itu, Jihan mengajak mahasiswa untuk tidak sekedar menjalani perkuliahan, tetapi juga terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, dan menghasilkan karya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jihan menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau AI memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas. Menurutnya, teknologi dapat membantu mahasiswa memperoleh informasi dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Namun, pemanfaatannya harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, empati, rasa ingin tahu, serta kemauan untuk terus belajar.
2: Teknologi bisa membantu kita mencari informasi yang lebih cepat. Tapi teknologi itu ternyata tidak otomatis membuat kita mampu memilih informasi yang benar, memahami kondisi seseorang, atau mengambil keputusan yang bijak. Jadi bagi mahasiswa, utamanya mahasiswa keguruan, ini justru menarik. Kalian akan dihadapkan dengan anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang nanti akan dididik adik-adik sekalian, bahkan bisa lebih pintar dari adik-adik karena tumbuhnya itu bersamaan dengan teknologi. Mereka membutuhkan pendidik yang bukan sekedar pintar, bukan sekedar cakap mengoperasikan suatu teknologi atau materi, tetapi juga bisa membimbing, bertanya, memilah informasi, bekerja sama, tetap punya kepedulian.
1: Jihan berharap mahasiswa dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk terus belajar, berorganisasi, berkarya, dan berprestasi. Dia juga mendorong mahasiswa agar setelah lulus mampu menjadi pendidik yang baik, menghasilkan karya, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan Sekolah Disabilitas Bunda Negeri di Bandar Lampung terus memberi manfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya. Selain menyediakan layanan pendidikan tanpa biaya, sekolah ini juga menjadi ruang bagi anak untuk belajar mandiri, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Sekolah Disabilitas Bunda Negeri atau SDB yang berada di Kota Bandar Lampung menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang diresmikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada 8 Januari 2024 tersebut disebut sebagai Sekolah Disabilitas Negeri pertama di Indonesia. Keberadaan sekolah ini tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga menghadirkan ruang belajar yang dirancang sesuai kebutuhan peserta didik. SDB memiliki 3 ruang kelas yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti meja kursi belajar, kasur, area bermain, mandi bola, hingga dekorasi berwarna-warni yang mendukung proses belajar anak. Melalui fasilitas tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus didorong untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan diri dalam lingkungan yang nyaman dan ramah anak. Pendidikan yang diberikan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana mengatakan, Sekolah Disabilitas Bunda Negeri dihadirkan sebagai ruang yang mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, sekolah tersebut diharapkan mampu membantu anak menjadi lebih mandiri sekaligus memberikan kenyamanan bagi para orang tua.
4: Tempatnya supaya bisa berinteraksi dan juga anak-anak. Kita tidak melatih anak-anak seperti apa. Yang penting mereka bisa mandiri untuk dirinya sendiri dan juga kita bisa berikan fasilitas untuk orang tuanya menunggu. Harapan kita sekolah disabilitas ini bisa memberikan anak-anak disabilitas untuk berkembang yang di rumahnya sudah baik dengan di sekolah juga harus lebih baik lagi dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita sediakan.
3: Eva Duyana berharap seluruh anak disabilitas di Kota Bandar Lampung dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Ia juga menilai fasilitas yang tersedia di sekolah tersebut harus mampu mendukung perkembangan anak agar menjadi lebih baik, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Manfaat sekolah tersebut turut dirasakan para orang tua. Tika, salah satu orang tua murid, menilai keberadaan Sekolah Disabilitas Bunda Negeri sangat membantu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
5: Sekolahnya baik, bagus, terus dan terima kasihnya juga sekolahnya ini gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kami orang tua yang kurang mampu bisa terbantu gitu dengan adanya sekolah SDB ini.
3: Tika mengatakan, sekolah tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak disabilitas untuk belajar dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, layanan pendidikan yang diberikan tanpa biaya juga menjadi bantuan yang sangat berarti bagi keluarga. Melalui penguatan layanan pendidikan inklusif, sekolah disabilitas Bunda Negeri diharapkan terus menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar lebih mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dari Bandar Lampung, Nurul Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menggelar sosialisasi penanggulangan bencana sekaligus membentuk fasilitas pelayanan kesehatan aman berencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan ini melibatkan seluruh tenaga medis dan non-medis untuk memperkuat kesiapsiagaan serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal saat kondisi darurat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menggelar sosialisasi penanggulangan bencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana. Kegiatan dilaksanakan melalui kerjasama BPBD dan RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan kegiatan melibatkan unsur pimpinan dan tenaga kesehatan rumah sakit. Mereka mendapatkan materi terkait pengenalan dan ancaman bencana di Waikanan. Menurutnya, materi tersebut disesuaikan dengan potensi bencana yang dapat berdampak terhadap operasional rumah sakit. Hal ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Dalam kegiatan tersebut, BPBD juga memfasilitasi pembentukan Fasiankes Aman Bencana di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pembentukan itu mencakup tim siaga bencana rumah sakit.
2: Kita melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana dan pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam. Kegiatan ini sendiri kami lakukan dengan memberikan materi terkait pengenalan bencana dan ancaman-ancaman bencana yang ada di Kabupaten Waikanan, yang tentunya juga relate dengan ancaman bencana yang ada di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Dalam kegiatan ini juga kami memfasilitasi pembentukan fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana bagi rumah sakit, yang mana di dalamnya dibentuk tim siaga bencana Fasiankes Aman Bencana. Juga kami sosialisasikan tentang penyusunan SOP, rencana kedaruratan, simulasi, dan pilar-pilar fasilitas pelayanan kesehatan bencana sesuai dengan Permenkes nomor 1 tahun 2026. Harapannya dengan dilakukannya sosialisasi dan pembentukan Fasiankes ini akan meningkatnya kapasitas dari sumber daya manusia, kemudian tersedianya SOP, kemudian rencana kedaruratan, dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, dia menjelaskan seluruh materi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026. Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus kegiatan. Menurutnya, kesiapsiagaan rumah sakit perlu diperkuat agar pelayanan tetap berjalan saat bencana terjadi. Rumah sakit diharapkan mampu melindungi warga sekaligus memberikan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan perkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang yang rentan terjadi pada calon para pekerja migran. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan, artinya calon pekerja.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Waikanan memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui koordinasi lintas sektor. Kepala Disnaker Trans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang. Ia menjelaskan, TPPO dilakukan melalui berbagai modus seperti perekrutan ilegal, penipuan, ancaman, hingga eksploitasi tenaga kerja. Dampak yang ditimbulkan juga sangat serius karena dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan kesehatan, kekerasan, bahkan kematian. Menurutnya, salah satu bentuk TPPO yang masih marak terjadi ialah pekerja migran Indonesia non-prosedural. Mereka biasanya direkrut oleh calo ilegal, menggunakan visa non-kerja, dan tidak memiliki dokumen resmi, sehingga rentan mengalami eksploitasi dan deportasi.
3: Yang saya tekankan adalah bahwa pintu masuk dari TPPO itu adalah melalui pencarian lapangan pekerjaan. Artinya, calon pekerja migran Indonesia, CPMI, yang mungkin ilegal, tidak resmi, melalui calo-calo yang tidak sesuai, kemudian perusahaan yang mengatasnamakan itu tidak pas, tidak memiliki izin resmi. Nah, ini yang akan menjadi bahaya untuk munculnya TPPO. Dan yang lebih perlu menjadi pertimbangan lagi bahwa yang banyak menjadi korban TPPO itu adalah kaum perempuan dan anak.
4: Dirinya berharap sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat memperkuat pencegahan TPPO di Waikanan. Ia juga menegaskan akan terus meningkatkan edukasi di tingkat desa serta menindak tegas agen penyalur tenaga kerja ilegal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Waikanan bersama jajaran Polsek berhasil membekuk dua pelaku pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor berinisial J 41 tahun dan FH 30 tahun. Kedua tersangka yang merupakan warga Lampung Utara ini diringkus setelah teridentifikasi melakukan aksi kejahatannya di 5 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Kalau untuk pelaku penangkapan kita di Kampung Ogan 5, Kecamatan Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi pada saat kita mengamankan,
4: tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Waikanan bersama jajaran Polsek berhasil membekuk dua pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas pada kendaraan bermotor berinisial J 41 tahun dan FH 30 tahun. Kedua tersangka yang merupakan warga Lampung Utara ini diringkus setelah teridentifikasi melakukan aksi kejahatannya di 5 tempat kejadian perkara berbeda di wilayah hukum Polres Waikanan. Kasat Reskrim Polres Waikanan Ibtu Riswanto melalui Kanit Pidana Umum Ibda Jamian Dominkus kepada RRI mengatakan bahwa modus operandi pelaku adalah mengikuti, menghadang dan mengancam korban di jalan. Dari tangan tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor, 4 unit HP, hingga senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pihak kepolisian Reskrim Polres Waikanan menegaskan komitmennya untuk terus memberantas kejahatan jalanan dan menghimbau masyarakat agar senantiasa melapor melalui layanan darurat kepolisian 110 jika menemukan tindak pidana.
5: Ya, kronologisnya dia memepet korban di tempat sepi dan langsung nyuruh berhenti. Setelah berhenti, dia mengeluarkan kata-kata mengancam diam dan mengeluarkan, ya kalau bahasa dari korban kayak semacam saya pikir-pikir karena korban panik kan dari sangkunya. Nah, setelah itu motor diambil. Di beberapa tempat juga, di beberapa TKP juga dia ada modusnya menanya, ada orang yang jalan, dia stop, nanyakan alamat, ini di mana, langsung dia mengeluarkan kata-kata ancaman, sini motornya, seperti itu. Ada di beberapa tempat, ada di dua TKP. Kalau untuk pelaku penangkapan kita di Kampung Ogan 5, Kecamatan Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Jadi pada saat kita mengamankan di rumahnya, di situ terdapat barang bukti kita. Motor, ada 4 motor di situ, dan kunci T, dan juga senjata tajam yang digunakan dia pada saat melakukan curas di TKP terakhir di Kampung Sidoarjo. Ya, saat ini kita masih melaksanakan perangkaian penyidikan. Nanti informasi ataupun pengembangan-pengembangan dari tersangka, tim WRC pasti akan mengembangkan dari hasil dari penyidikan tersebut. Nah, untuk pasal yang dipersangkakan, untuk di semua TKP kita di pasal 479 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.
4: Sementara itu dari sisi lain, atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pihak Polres Waikanan.
6: Saya dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Waikanan sangat mengapresiasi atas kinerja Polres Waikanan dan Polsek Upus Mengut. Kami berharap seluruh jajaran polsek-polsek yang ada di Kabupaten Waikanan tetap terus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga masyarakat. Bravo Polri.
4: Lebih lanjut dirinya mewakili seluruh masyarakat turut bangga atas dedikasi yang dilakukan oleh tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Waikanan yang mampu membekuk pelaku pembuat resah warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Persatuan Catur Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet disabilitas di Lampung. Dukungan tersebut diberikan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi atlet disabilitas dalam mengembangkan potensi dan meraih prestasi di cabang olahraga catur.
9: Disabilitas ini kan kita...
10: Pengurus kota atau Pengkot Persaci menyelenggarakan turnamen catur disabilitas dalam langkah nyata menciptakan pembinaan olahraga yang inklusif. Kegiatan turnamen catur disabilitas didukung penuh oleh pengurus provinsi atau Pengpro Persaci Lampung. Ketua Persachi Kota, Dedi Irwanto, mengatakan turnamen menjadi wadah kompetisi bagi atlet disabilitas yang sangat krusial dalam pembinaan catur daerah. Dirinya menambahkan bahwa Pemprov juga berkomitmen mendukung setiap program kerja yang dilaksanakan oleh Persachi di tingkat kabupaten kota, terutama yang berfokus pada pengembangan bakat-bakat baru. Dirinya berharap turnamen dapat menjadi pemantik bagi munculnya atlet-atlet baru disabilitas potensial yang mampu bersaing di level lebih tinggi, sekaligus mempertegas bahwa olahraga catur adalah milik semua kalangan.
9: Khusus untuk disabilitas ini kan kita untuk provinsi ya, khususnya ya, Lampung ini kan cukup diperhitungkan ya, artinya kalau dibandingkan kategori umum, mestinya kita harus naruh perhatian serius ya kepada

menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwarnas 2027. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung terus melakukan persiapan Hari Pers Nasional atau HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Indonesia atau Porwarnas 2027. Salah satunya dengan mempersiapkan cabang olahraga yang menjadi unggulan Lampung. Seperti apa persiapannya? Saat ini saya sudah bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma. Pak Ketua, kita melihat acara eksibisi dengan persiapan salah satu menjadi salah satu persiapan. Ini kedepannya nanti seperti apa nih di Porwarnas ini?
1: Iya, kemarin itu kan juga kita sudah pernah kan latih tanding, dan ini latih tanding lagi, eksibisi dengan Dracen. Saya sih berharap ke depan terus latih-latih tanding dilakukan oleh cabur biliar ini. Tentu bukan hanya cabur biliar, karena ada 12 cabur dan 2 tangkai yang diperlombakan dalam Porwarnas ini. Dan ini sebuah ini ya kesiapan untuk bangun kesiapan atlet untuk bisa berlatih, bisa juga fight dengan lawan-lawan yang memang mempunyai pengalaman tentunya, apalagi nanti lawan-lawan kita juga di Porwarnas itu cukup-cukup tangguh di biliarin. Ini barusan sepekan yang lalu ada eksibisi biliar Joglo Semar, PWI Jogja, PWI Solo, sama PWI-nya Semarang. Mereka berlanding eksibisi juga. Nah, persiapan juga bukan hanya kita yang melakukan, tim lawan juga melakukan itu gitu kan, tim PWI-PWI dari provinsi juga melakukan itu, sehingga kita pun harus melakukan itu. Tentu disiplin yang kita harus tekankan di para atlet-atlet kan dalam berlatih untuk mempersiapkan kemampuannya, skillnya, dan juga mentalnya tentunya, seperti itu.
0: Terkait kendala kita untuk persiapan tuan rumah sendiri seperti apa?
1: Sama ini belum ada, tapi yang pasti kita terus mempersiapkan bagaimana menjadi tuan rumah yang baik bagi di event Porwarnas ini, bagi ini event nasional yang harus kita lakukan. Lampung pernah menjadi tuan rumah Porwarnas, tapi tahun 93. Jadi kali terakhir tahun 93 kita menjadi tuan rumah Porwarnas. Ini tahun kita tuan rumah kembali setelah puluhan tahun kita tidak menjadi tuan rumah. Sehingga persiapan-persiapan tentu kita terus koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga instansi swasta juga lainnya. Kemarin kami dengan audiensi dengan GMASDP untuk menyambut kedatangan para kontingen, dengan GM-nya Angkasa Pura menyambut kedatangan lewat udara. Jadi sudah dipersiapkan. Dengan para bupati, wali kota se-Lampung juga kita sudah datangi semua untuk sama-sama kita menyambut event nasional ini, Porwarnas dan HPN ini di Lampung.
0: Terima kasih. Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua PWI Lampung Wira Hadikusuma. Atas perhatiannya, terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Ada anak Barito...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan, keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan